Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke teman Produa, masih bareng aku Uti di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut ke Spada part 2 ya teman Produa. Tadi kita udah ngobrolin pekerjaan-pekerjaan zaman dahulu yang sekarang mungkin udah gak pernah kita temui lagi nih. Nah sekarang kita geser sedikit ke sesuatu yang masih bisa kita lihat sampai hari ini, bahkan mungkin sedang kamu pakai nih. Coba lihat pakaian kamu pagi ini, ada yang pakai kaos, kemeja, atau jaket, atau jangan-jangan hari ini kamu pakai batik. Karena hari ini 2 Oktober teman Produa, ada satu peringatan nasional yang gak kalah menarik untuk kita bahas. Yap, Hari Batik Nasional. Kenapa sih tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional? Nah teman Produa, kalau ngomongin batik, kita sebenarnya gak cuma

representative list of the intangible cultural heritage of humanity atau warisan budaya tak benda kemanusiaan. Nah, setelah pengakuan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Dalam kepres tersebut juga ditegaskan bahwa Hari Batik Nasional bukan merupakan hari libur nih. Jadi kalau hari ini kamu tetap sekolah, kuliah atau kerja seperti biasa, ya memang begitu. Tapi yang membedakan adalah tanggal 2 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menghargai batik sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Dan sebenarnya menarik juga kalau kita pikirin ya, teman Pro 2, batik yang dulunya sangat dekat dengan tradisi dan kehidupan masyarakat, sekarang bisa kita temui dalam berbagai bentuk dan gaya. Mulai dari pakaian formal, seragam, sampai fashion yang lebih kekinian nih. Artinya budaya bisa terus berkembang tanpa harus kehilangan identitasnya. Nah, teman Pro 2, kalau mendengar kata batik, mungkin yang langsung muncul di kepala kamu adalah kemeja bermotif batik yang biasa dipakai ke acara resmi. Tapi jangan salah ya, teman Pro 2, batik sekarang juga terus berkembang dan masuk ke dunia fashion yang lebih dekat dengan anak muda. Nah, kita bahas bagaimana batik bisa tetap relevan di zaman sekarang. Dan kita bakal dengerin dulu nih, Gia Indrawari mau nyanyi lagu Terima Kasih Sudah Bertahan. Oke, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kurma itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: Indonesia, negaraku. Indonesia, bangsaku. Indonesia, bahasaku.
1: Beragam suku bangsanya, beragam bahasa daerahnya, beragam agama dan kepercayaannya, beragam golongan masyarakatnya. Indonesiaku akan terus bersinar gemilang dengan segenap prestasi anak bangsa.
2: Indonesiaku akan semakin dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya.
0: Dan aku percaya, Bhinneka Tunggal Ika akan selalu mengikat semangat dan hati kita, bangsa Indonesia.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Taman Pro 2, salah satu hal menarik dari batik adalah gimana warisan budaya ini terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena kalau batik hanya dipakai untuk acara-acara tertentu saja, mungkin generasi muda akan semakin jarang ngerasa dekat dengannya. Tapi sekarang kita bisa lihat batik hadir dalam berbagai bentuk nih. Ada desain yang lebih sederhana, warna yang lebih beragam, model pakaian yang lebih modern, bahkan ada yang menggabungkan unsur batik dengan gaya fashion kekinian. Dan sebenarnya ini bisa jadi cara sederhana untuk membuat budaya tetap hidup, Taman Pro 2. Gak harus selalu dalam bentuk yang sangat formal. Misalnya kamu punya acara kampus, kegiatan sekolah, acara keluarga, atau sekedar pengen tampil dengan sentuhan budaya Indonesia. Batik bisa dikombinasikan dengan gaya yang sesuai dengan karakter kamu nih. Yang penting bukan cuma soal memakai batiknya, tapi juga tahu bahwa di balik motif dan kain tersebut ada proses, keterampilan, serta cerita budaya yang panjang nih. Apalagi sekarang industri batik juga punya sisi ekonomi yang cukup besar. Kementerian Perindustrian pada rangkaian Hari Batik Nasional 2026 menyoroti pentingnya kualitas, inovasi, kapasitas produksi, dan perluasan pasar agar industri kecil dan menengah batik bisa terus berkembang. Jadi ketika anak muda tertarik memakai, mempromosikan, mendesain, bahkan membangun usaha yang berkaitan dengan batik, sebenarnya ada ruang untuk ngehubungin budaya dengan kreativitas dan ekonomi. Jadi Hari Batik Nasional bukan sekedar soal hari ini pakai batik ya, Taman Pro 2. Lebih dari itu ada kesempatan buat kita mengenal lebih budaya sendiri dan melihat bagaimana budaya tersebut bisa terus berkembang. Dan di tahun 2026 ini, peringatan Hari Batik Nasional juga punya kegiatan yang melibatkan generasi muda. Kita lanjut setelah ini di Spada selanjutnya, dan kita dengerin dulu lagu dari Ungu Utara Selatan. So, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
3: Via, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
4: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
3: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
4: Iya, ribet amat sih.
3: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
4: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
3: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu nih. Dan kita masih bicarain soal batik dan anak muda ya. Teman Pro 2, ada satu hal menarik nih. Batik bukan cuma tentang melestarikan sesuatu dari masa lalu. Batik juga bisa menjadi bagian dari kreativitas masa sekarang nih, teman Pro 2. Dalam rangkaian Hari Batik Nasional 2026, Kementerian Perindustrian bahkan mengangkat tema Make Your Move yang berkaitan dengan tantangan industri masa depan, kebijakan, inovasi, dan aksi generasi Z. Akhir artinya generasi muda gak cuma ditempatin sebagai orang yang memakai batik nih, tapi juga bisa menjadi bagian dari perkembangan industrinya sendiri. Misalnya lewat desain, ada anak muda yang tertarik dengan fashion bisa mengeksplorasi motif dan desain batik. Suka dunia bisnis, bisa ngelihat peluang dari produk batik yang dikembangkan lebih kreatif. Suka bikin konten, bisa ngenalin cerita di balik motif batik kepada audiens yang lebih luas. Atau suka fotografi atau desain visual, batik juga bisa menjadi bagian dari karya kamu nih. Jadi melestarikan budaya itu gak selalu harus dengan cara kuno atau kaku ya teman Pro 2. Justru kreativitas anak muda bisa membuat budaya semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan ini yang menarik dari batik, dia punya akar dari masa lalu tapi tetap bisa berkembang mengikuti zaman. Nah teman Pro 2, dari obrolan kita pagi ini bisa kita tarik satu hal nih. Budaya bukan suatu yang cuma disimpan di museum. Budaya juga bisa dipakai, dikenalkan, dikembangkan, bahkan dikreasikan kembali selama tetap menghargai nilai dan identitasnya. Dan khusus hari ini 2 Oktober kita punya momentum nih untuk kembali mengingat salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia.

0: power, the power, power, Papalotto.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: Intermezzo.
4: Ito, ada kejual sardeng?
5: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
4: Yang kecil mis aja.
5: Harganya 4.000.
4: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
5: Alamak, mana bisa, Deng?
4: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
5: Deng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
3: Intermezzo.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
2: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
2: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
2: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
2: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
2: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: buset. Lihat deh di medsos ini. Isinya perdebatan mulu. Pengen banget rasanya berkontribusi buat negara. Tapi ya kita ini apa ya? Cuman remar-remar ginang begini.
1: Hele, gaya kamu, Dik. Sadar gak? Kamu tuh sebenarnya udah kontribusi tiap hari. Kemarin kan kamu beli kopi di warung sebelah pakai kris. Terus sorenya kamu juga ikutan kelas pelatihan digital gratis dari pemerintah itu kan?
0: Ya iya sih, kan mumpung fasilitasnya ada. Sekalian, muter modal dan nambah skill. Tapi emang itu ngaruh ya buat negara?
1: Ya ngaruh banget lah. Nasionalisme zaman sekarang tuh bukan soal angkat senjata, Dik. Tapi soal gimana kita manfaatin peluang yang ada buat mandiri. Kamu maju, ekonomi lokal muter. Kitanya juga nggak ketergantungan sama produk luar. Itu baru keren.
0: Bener juga ya. Berarti produktif dan gak rebahan doang itu udah bagian dari bela negara.
1: Tepat banget. Yuk lanjut belajar lagi.

dengan

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu, dan kamu masih sama aku, Utia, teman pro 2. Tadi kita udah ngobrolin tanggal 2 Oktober dan Hari Batik Nasional nih. Sekarang kita pindah ke topik yang gak kalah bikin penasaran nih. Coba kamu bayangin ya, teman pro 2, ada manusia yang tingginya hampir 3 meter. Ada manusia yang tingginya bahkan gak sampai 60 cm. Kecil banget ya, teman pro 2. Ada orang yang bisa bertahan dalam posisi plank selama lebih dari 9 jam. Dan ada juga orang yang punya lidah dengan panjang lebih dari 10 cm. Kedengarannya seperti cerita yang dibuat-buat kan ya. Tapi ternyata semua itu tercatat sebagai rekor dunia. Nah, pagi ini kita bakal ngobrolin beberapa jenis world records yang terdengar mustahil tapi benar-benar pernah terjadi nih. Siapa tahu setelah ini kamu jadi kepikiran kira-kira rekor apa ya yang bisa aku pecahin. Teman pro 2, kita mulai dari dua rekor yang ekstrim banget kalau dibandingkan nih. Yang pertama ada Robert Wadlow. Robert Wadlow tercatat sebagai manusia tertinggi yang pernah diketahui secara resmi dengan tinggi mencapai 2,72 meter. Bayangin ya, kamu berdiri di samping seseorang dengan tinggi hampir 3 meter. Kalau mau foto bareng nih, mungkin kamu harus benar-benar mendongak atau kita naik ke atas kursi kali ya. Itu pun kita masih rendah ya, teman pro 2. Robert Wadlow lahir di Amerika Serikat pada tahun 1918 dan pertumbuhannya jauh di atas rata-rata nih. Tinggi badannya terus bertambah sepanjang hidupnya dan membuat namanya tercatat dalam sejarah Guinness World Records. Sekarang kita balik ke sisi yang berlawanan nih. Ada Chandra Bahadur Dangi dari Nepal. Tingginya hanya 54,6 cm nih. Guinness World Records mencatat Chandra sebagai manusia dewasa terpendek yang pernah diverifikasi secara resmi. Nah, kalau Robert Wadlow tingginya 2,72 meter, Chandra Bahadur Dangi kurang dari 55 cm nih. Benar-benar perbedaan yang luar biasa ya, teman pro 2. Dua orang ini nunjukin bagaimana ukuran tubuh manusia bisa memiliki rentang yang sangat ekstrim nih. Dan menariknya, keduanya bukan sekedar cerita internet atau foto yang viral nih. Keduanya tercatat dalam sejarah Guinness World Records berdasarkan pengukuran yang dilakukan secara resmi. Jadi kalau selama ini kamu mengira rekor dunia cuma soal olahraga dan kecepatan, ternyata enggak juga ya, ada rekor yang berkaitan dengan kondisi fisik manusia yang benar-benar unik nih. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal tinggi badannya, sekarang kita pindah ke rekor yang berhubungan dengan umur nih. Ada seseorang yang mencapai usia lebih dari 100 tahun dan sampai sekarang namanya masih tercatat sebagai manusia tertua yang umurnya panjangnya berhasil diverifikasi nih. Siapa orangnya? Kita bakal bahas yang setelah ini ya, teman-teman berdua.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, lubang Jepang ternyata tidak hanya berada di kota Bukit Tinggi, namun juga di kota Padang, Sumatera Barat. Lubang Jepang Gunung Pangilun, salah satu kawasan pertahanan Jepang ketika mereka menjajah Indonesia pada era Perang Dunia Kedua, yakni pada tahun 1942 hingga tahun 1945. Bangunan pertahanan Jepang ini berada di kawasan perbukitan Gunung Pangilun, Kota Padang. Pada masa pendudukan Jepang, di daerah Sumatera Barat khususnya Kota Padang dan Bukit Tinggi beserta sekitarnya, dianggap sebagai daerah yang sangat strategis. Kota Padang sendiri merupakan pusat ibu kota dan jalur pelabuhan yang strategis pada waktu itu. Dari Kota Padang, dapat dipantau siapa saja musuh yang akan masuk ke wilayah Sumatera Barat dan dapat dengan siaga menghalaunya. Oleh karena itu, maka dibangun berbagai jenis bangunan pertahanan dengan memanfaatkan tenaga kerja pribumi atau romusa. Berdasarkan bentuk bangunan, tempat ini hanya dijadikan sebagai tempat perlindungan komando pertahanan di sekitar daerah pesisir barat Pantai Padang, dengan asumsi karena tidak terdapat spy hole atau lubang untuk menembak. Salah satu bangunan bersejarah akan penguasaan tentara Jepang khususnya di Kota Padang adalah Bunker Jepang Gunung Pangilun. Bunker Jepang atau Lubang Jepang Gunung Pangilun ini merupakan salah satu cagar budaya yang menjadi saksi keberadaan dan penguasaan tentara Jepang khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

nomor 2 tadi aku udah nge-spill ada orang yang lebih usianya dari 100 tahun nih. Dan namanya itu adalah Jean Calment dari Prancis. Jean Calment tercatat hidup sampai usia 122 tahun 164 hari. Angka 122 tahun saja udah bikin kita mikir kok bisa ya ada orang lebih dari 120 tahun hidup. Dan yang menariknya nih, Guinness World Records mencatat usia tersebut sebagai usia manusia tertua yang telah terverifikasi. Jean Calment lahir pada 1875 dan meninggal pada 1997. Artinya dia hidup melewati berbagai perubahan besar dalam sejarah. Dari zaman ketika teknologi masih sangat terbatas sampai era ketika dunia udah mulai mengenal televisi, mobil, dan berbagai teknologi modern. Tapi sekarang kita lompat ke rekor yang benar-benar berbeda nih. Kalau kamu pernah olahraga, teman perdua, mungkin kamu pernah melakukan plank ya. Biasanya baru beberapa menit aja kita udah mulai terasa berat nih, udah capek gitu kan. Tapi seorang pria asal Republik Ceko bernama Josef Salek berhasil melakukan plank selama 9 jam 38 menit 47 detik pada tahun 2023. 9 jam lebih, teman perdua. Coba bayangin, kalau kamu plank mulai pukul 8 pagi, secara teori kamu baru selesai sekitar jam 5 sore nih. Dan ini bukan sekedar bertahan beberapa menit lebih lama dari orang lain ya. Ini adalah hitungan berjam-jam. Rekor seperti ini tentu membutuhkan persiapan fisik dan kemampuan bertahan dalam posisi tersebut dalam waktu yang panjang. Jadi kalau hari ini kamu baru sanggup plank 30 detik, gak perlu langsung nargetin 9 jam ya teman perdua. 9 jam itu gimana ya cara dia makan, minum, mau pipis atau gimana ya teman perdua. Kita mulai dari kemampuan masing-masing aja nih, karena rekor dunia memang dibuat untuk sesuatu yang luar biasa. Kalau tadi kita bahas manusia yang bisa bertahan dalam posisi plank selama berjam-jam, berikutnya kita masuk ke rekor yang berhubungan dengan kecepatan nih. Dan kali ini bukan manusia yang berlari ya teman Pro 2, tapi apa? Kita akan bahas nanti setelah kita dengerin Aku JJ Lihat Kebun. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Teman Pro 2 masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu nih. Dan kita tadi udah nge-spill ya, ada rekor yang berhubungan dengan kecepatan nih. Dan kita bakal kenalan dengan Andy Green. Pada 1997, Andy Green mengendarai kendaraan bernama Truss SSC dan mencapai kecepatan 1.227,985 km per jam. Angka ini benar-benar sulit dibayangkan ya teman Pro 2. Kalau mobil biasanya melaju 100 km per jam saja sudah terasa cepat, terus SSC melaju lebih dari 12 kali lipat angka tersebut. Yang membuat rekor ini semakin luar biasa yaitu Andy Green menjadi orang pertama yang resmi memecahkan batas kecepatan suara di darat. Jadi ini bukan sekedar mobil cepat ya teman Pro 2, ini merupakan bagian dari sejarah kecepatan darat di dunia. Nah, sekarang kita pindah ke rekor kendaraan lainnya nih. Ada Earth Garden yang terkenal karena Volvo 1800S miliknya nih. Mobil tersebut bukan terkenal karena kecepatannya, tapi karena jarak tempuhnya yang luar biasa jauh. Volvo 1800S keluaran 1966 milik Gordon menempuh lebih dari 3 juta mil atau sekitar 4,8 juta kilometer. Kalau kita bayangkan perjalanan sejauh itu ya teman perdua, jumlahnya benar-benar fantastis nih. Mobil tersebut menjadi salah satu contoh ekstrim bagaimana sebuah kendaraan bisa digunakan dan dirawat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi ada yang ngejar rekor kecepatan, ada juga yang cetak rekor melalui jarak tempuh, dan keduanya sama-sama menunjukkan bahwa definisi luar biasa dalam jenis world records bisa sangat beragam nih. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas tinggi badan, umur, plank sampai kendaraan super cepat, rekor berikutnya mungkin bisa bikin kamu sedikit bingung nih, karena yang diperbandingkan bukan kecepatan atau kekuatan ya, tapi apa itu? Nah kita bakal bahas di segmen pada part 3 yang terakhir ya teman Pro 2, dan kita akan dengerin dulu Kim dan Nabila Taqiyah menyanyikan lagu Bayangan Cinta yang lalu. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
7: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
8: Intermezzo.
9: Put, iya Pit, kamu tahu nggak sandal apa yang paling enak di dunia?
8: Sandal yang paling enak? Ih, nggak ada dong.
9: Ada.
8: Nah, ada.
9: Sandal terasi.
8: Intermezzo.

Dulu sekarang kita masuk ke rekor yang mungkin paling nggak biasa dalam daftar kita hari ini ya. Namanya Nick Stoberl. Dia tercatat sebagai pemegang rekor lidah terpanjang pada manusia dengan panjang 10,1 cm. Coba bayangin lebih dari 10 cm. Dan tentunya ukuran seperti ini bukan sesuatu yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya teman perdua. Rekor berikutnya juga nggak kalah unik nih. Ada Gary Turner yang memegang rekor untuk kulit paling elastis. Kulit di bagian perutnya dapat diregangkan hingga sekitar 15,8 cm nih. Kedengarannya seperti sesuatu yang hanya ada di dalam film atau cerita fiksi ya teman perdua. Tapi Guinness World Records memang mencatat rekor tersebut. Nah, dari semua rekor yang kita bahas pagi ini ada satu hal menarik ya teman perdua. Guinness World Records sebenarnya menunjukkan betapa beragamnya kemampuan, kondisi, dan pencapaian manusia nih. Ada yang ngandelin kekuatan, ada yang ngandelin ketahanan, ada yang berkaitan dengan kendaraan dan teknologi, ada juga yang berasal dari karakteristik fisik yang gak biasa nih. Dan yang paling penting ini rekor-rekor ini nunjukin bahwa sesuatu yang terdengar mustahil belum tentu benar-benar mustahil nih. Tapi tentu aja jangan sampai ngedengerin rekor dunia terus langsung nyobain niruin semuanya sendiri ya teman-teman. Karena banyak rekor membutuhkan persiapan, pengawasan.

Ternyata dunia ini memang penuh dengan hal-hal yang kadang di luar bayangan kita ya teman Prodo. Jadi kalau suatu hari kamu ngelihat sesuatu yang terdengar mustahil, jangan langsung percaya atau nggak percaya, cari tahu dulu faktanya. Dan ini penutup dari sepada kita ya, dari sepada part 1, part 2, dan part 3. Dan kita akan beralih ke program selanjutnya yaitu Earth Talk. Jadi jangan kemana-mana ya teman Prodo, tetap di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pre2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu nih. Dan masih bareng aku ya di program terbaru nih, Earth Talk. Kalau kita lihat pagi ini mungkin semua terasa biasa aja ya, teman Pro 2. Matahari terbit, aktivitas mulai berjalan, orang-orang berangkat sekolah, kuliah, kerja, dan kehidupan terus berjalan seperti biasanya nih. Tapi di balik rutinitas itu ada sesuatu yang sebenarnya sedang berubah di planet kita, tempat kita tinggal ini ya, teman Pro 2. Bumi sedang mengalami perubahan yang semakin serius nih. Bukan cuma soal udara yang terasa makin panas, tapi juga soal perubahan pola hujan, cuaca ekstrim, mencairnya es, naiknya permukaan laut, sampai perubahan yang bisa berdampak ke pangan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang gak cuma apa yang sedang terjadi di bumi, tapi juga apa yang harus kita lakukan nih. Nah, itu yang bakal kita obrolin di Earth Talk kali ini. Teman berdua, kita mulai dari kondisi global ya. Laporan World Meteorological Organization atau WMO yang dirilis Maret 2026 nunjukin bahwa kondisi iklim bumi semakin gak seimbang nih. Salah satu indikatornya yang disoroti adalah Earth Energy Imbalance atau ketidakseimbangan energi bumi. Sederhananya nih, bumi menerima energi dari matahari dan pada kondisi yang stabil, energi yang masuk dan keluar seharusnya seimbang gitu. Tapi peningkatan gas rumah kaca membuat lebih banyak energi terperangkap dalam sistem bumi. Dan yang menarik, teman berdua, sebagai sebagian besar panas tambahan tersebut justru diserap oleh lautan. WMO mencatat lebih dari 91% kelebihan panas tersimpan di lautan. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, lautan menyerap panas dengan jumlah yang setara sekitar 18 kali penggunaan energi manusia setiap tahunnya nih. Kemudian ada fakta lainnya yang gak kalah penting nih. Periode 2015 sampai 2025 menjadi 11 tahun terpanas yang pernah tercatat. Tahun 2025 sendiri berada di posisi kedua atau ketiga terpanas tergantung dataset yang digunakan. Dan ketika suhu global meningkat, dampaknya bukan cuma hari ini panas banget. Perubahan iklim juga berkaitan dengan perubahan pola hujan, gelombang panas, kekeringan, banjir, badai, dan berbagai cuaca ekstrim lainnya. Artinya, perubahan iklim bukan cuma cerita yang jauh dari kehidupan kita ya, tapi dampaknya bisa masuk ke banyak hal yang kita gunakan setiap harinya, mulai dari makanan, air, kesehatan, sampai aktivitas ekonomi. Jadi ketika kita bilang bumi lagi nggak baik-baik aja nih, ini bukan sekedar kalimat dramatis ya, teman Pro 2. Ada data ilmiah yang nunjukin bahwa sistem iklim memang sedang mengalami perubahan besar. Nah, kalau tadi kita melihat kondisi bumi secara global, sekarang kita tarik lebih dekat ke Indonesia nih. Karena ternyata Indonesia juga menghadapi dampaknya nih. Bahkan ada satu bagian dari Indonesia yang mungkin dalam waktu dekat kehilangan sesuatu yang udah bertahan selama ribuan tahun. Apa itu, kita bakal bahas setelah ini. Kita akan dengar dulu Afgan yang mau lewat nih, Jodoh Pasti Bertemu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

atau Mapra 2? Mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, salah satu contoh nyata perubahan iklim di Indonesia bisa kita lihat dari Puncak Jaya, Papua. Di sana terdapat gletser tropis yang selama ini dikenal masyarakat sebagai es abadi nih. Tapi kondisinya terus menyusut. Menurut data BMKG, luas tutupan es di Puncak Jaya pada 1988 masih sekitar 4,3 km persegi. Kemudian pada September 2025 luasnya tinggal sekitar 0,09 km persegi. Artinya luasnya udah nyusut sangat drastis ya teman Pro 2 dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. BMKG juga memperkirakan es tersebut berpotensi hilang sepenuhnya pada akhir 2026 atau awal 2027 jika penyusutannya terus berlangsung. Dan ini bukan sekedar soal kehilangan pemandangan es di pegunungan ya. Gletser merupakan bagian dari sistem lingkungan. Hilangnya es menjadi salah satu tanda nyata bagaimana perubahan suhu mempengaruhi lingkungan dalam jangka panjang. Penelitian yang diterbitkan pada 2026 maksudnya juga menunjukkan bahwa gletser tropis Papua mengalami penyusutan sangat cepat. Dalam periode 1980 hingga 2024, wilayah es yang diamati kehilangan sekitar 97% luasnya dan gletser yang tersisa diproyeksikan terus menuju kepunahan. Nah, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari ya, teman produk perubahan iklim juga berarti kita perlu semakin siap menghadapi perubahan pola cuaca nih. BMKG dalam forum Mayor's Talk 2026 menekankan bahwa data dan informasi iklim perlu digunakan dalam perencanaan kota, bukan hanya ketika bencana atau cuaca ekstrim sudah terjadi. Data iklim dapat membantu perencanaan tata ruang, sumber daya air, transportasi, ketahanan pangan, sampai kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jadi menghadapi perubahan iklim memang gak cukup hanya dengan satu tindakan ya teman Pro 2. Pemerintah, komunitas, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat semuanya punya peran. Tapi kalau kita sebagai individu apa sih yang bisa dilakuin? Nah, teman Pro 2 mungkin ada yang berpikir, ah kalau cuma aku yang ngurangin plastik memang pengaruhnya sebesar itu. Nah, justru dari kebiasaan kecil itulah kita bisa mulai ya. Bukan berarti satu orang bisa nyelesain krisis iklim sendirian, tapi perubahan besar juga membutuhkan banyak orang yang melakukan perubahan secara bersama-sama.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Keberagaman suku dan budaya syarat akan nilai filosofis, tak terkecuali dengan tari piring. Tarian dari Sumatera Barat ini penuh dengan makna dan cerita di balik gerakannya. Setiap gerakan merupakan wujud pemujaan atas Dewi Sri atau Dewi Padi dahulunya. Keunikan yang terdapat pada tarian ini mampu menghipnotis siapa saja yang menyaksikannya. Saat ini, tari piring bukan lagi digunakan untuk ritual, melainkan sebagai tarian dalam berbagai acara adat dan menjadi identitas budaya bagi masyarakat Minangkabau.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh? Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Jika biasanya atraksi silat menunjukkan adanya adu fisik, maka berbeda dengan atraksi silat asal Padang Pariaman. Ulu Ambek, mereka menyebutnya. Silat jenis ini tidak menunjukkan kontak fisik, dan yang ditampilkan adalah gerakan yang menyerupai silat, namun diperagakan secara indah. Konon, pertunjukan Ulu Ambek harus dilakukan dalam suasana yang hening, dan bebas dari gangguan suara apapun agar pemainnya dapat menjalaninya dengan khusyuk. Ulu Ambek diyakini dahulunya adalah sarana penyelesaian konflik antar kelompok atau antar negari tanpa senjata. Sampai saat ini, Ulu Ambek masih lestari di beberapa wilayah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
5: Teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, kita sampai di segmen terakhirnya Art Talk ya teman Pro 2. Dan ada satu istilah menarik nih yang belakangan digunakan dalam pembahasan lingkungan, yaitu pertobatan ekologis atau tobat ekologis. Konsep ini ngajakin manusia untuk melihat kembali hubungan kita dengan lingkungan nih. Bukan cuma nanyain apa yang bisa kita kasih ke bumi, tapi juga apa yang bisa kita lakukan ke bumi. Kementerian Lingkungan Hidup BPLH pada 2026 menggunakan konsep tobat ekologis untuk mengajak masyarakat merespon tiga krisis lingkungan yang saling berkaitan, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah. Dan kalau ngomongin tindakan sehari-hari nih, sebenarnya banyak hal sederhana yang bisa kita mulai teman berdua. Misalnya gunain barang yang memang kita butuhkan, ngurangin penggunaan plastik sekali pakai, bawa botol minum sendiri, matiin lampu dan perangkat elektronik yang gak digunain, hemat air, memilih berjalan kaki atau menggunakan transportasi, dan masih banyak lagi ya teman berdua. Kalau ada informasi soal cuaca ekstrem atau kebencanaan dari sumber resmi, jangan diabain ya, karena menjaga bumi bukan berarti kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa setiap hari. Kadang justru dimulai dari keputusan sederhana yang kita ulang terus-menerus. Dan tentu saja perubahan individu akan lebih kuat kalau didukung kebijakan, infrastruktur, teknologi, dan kolaborasi banyak pihak nih. Teman Pro 2 dari Talk pagi ini kita belajar satu hal ya, bumi memang sedang mengalami perubahan besar nih. Justru ini tentang kesadaran kita ya, bukan bikin kita takut. Karena kita tahu masalahnya, kita bisa mulai memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Gak harus langsung besar, mulai dari kebiasaan sendiri, kurangin yang bisa dikurangin, gunain yang memang diperlukan, hemat energi dan air, jaga lingkungan, dan yang paling penting jangan merasa bahwa jaga bumi adalah tugas orang lain ya. Karena akhirnya kan bumi ini rumah yang kita tinggalin bersama ya teman Pro 2. Nah itu dia Earth Talk kita pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dan aku sekalian pamit nih undur diri dari kebersamaan kita hari ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan penyiar kece lainnya nih. Dan aku terima kasih ya udah ngedengerin aku. So bye bye dan terima kasih ya teman Pro 2. Tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman Pro 2, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, di pukul 10.03 waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info sebelum kita ke program yang luar biasa Bintang Radio RRI 2026. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita simak dulu ya informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, Bara Suara ini mengungkap proses kreatif lagu Api dan Mimpi setelah Iga Masardi menonton film gak jelas berapi-api, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, lagu tersebut ini dikembangkan dari salah satu draft Bara Suara dengan lirik yang sejak awal memasukkan unsur GJLS, teman Pro 2, gak jelas gitu ya. Yona kerja sama GJLS, teman Pro 2, dan Bara Suara ini ternyata sudah dibicarakan sejak 2024 sebelum film Sore. Dan teman Pro 2, kita beralih ke informasi yang kedua di siang hari ini. Timnas Indonesia bidik sejarah lewat trofi pertama. Gimana teman Pro 2, John Herman ini menargetkan trofi pertama bersama Timnas Indonesia. Yang mana final menjadi kesempatan banyak pemain menciptakan pengalaman baru dan Indonesia akan menghadapi Thailand dalam perebutan gelar juara. Oke teman Pro 2, kita beralih ke informasi yang terakhir di siang hari ini. Manchester City dan Real Madrid, teman Pro 2, ini bermain imbang satu sama di Liga Champions Wanita sekaligus mencatat hasil seri kedua secara beruntun. Yona teman Pro 2, Linda Caicedo ini membawa Real Madrid unggul sebelum Khadijah Shaw menyamakan kedudukan pada awal babak kedua. Dan teman Pro 2, pelatih Real Madrid Pau Quesada ini mempersoalkan posisi wasit dalam insiden yang membatalkan gol kedua Madrid menjelang akhir pertandingan. Dan teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune Baraku Ashabul di 94,8 FM. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi setelah program Bintang Radio Korwil putaran kedua lagu daerah.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Halo pemirsa dan pendengar Bintang Radio. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu. Ketemu lagi ya kita di Bintang Radio 2026, Korwil 15 Pedang Prabu. Kalau di putaran pertama kita sudah menikmati serunya lagu pop, sekarang kita akan masuk ke putaran kedua dengan suasana yang gak kalah menarik, teman-teman. Karena hari ini kita akan menikmati kekayaan musik Indonesia melalui kategori lagu daerah. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia punya begitu banyak daerah, budaya, bahasa, dan tentunya punya kekayaan musik yang luar biasa. Nah, hari ini semuanya akan hadir melalui suara para peserta Bintang Radio. Jadi, buat kamu semua siap-siap menikmati lagu daerah dengan warna dan gaya yang berbeda dari setiap peserta. Dan saya Ashabul bakal menemani di putaran kedua. Yuk, kita mulai keseruannya.

Wah, luar biasa. Keren semua, bukan? Apakah ini akan menyulitkan dewan juri untuk menentukan siapakah di antara mereka yang berhak melaju ke tingkat berikutnya? Tentu saja. Tapi di samping itu, teman-teman ya, aku mau kasih informasi bahwasanya kamu juga memiliki kendali untuk menentukan siapakah di antara mereka yang berhak melaju ke tingkat nasional. Caranya gimana? Caranya cukup mudah. Kamu bisa kunjungi website kita di www.bintangradio.rri.id. Kamu bisa voting sebanyak-banyaknya jagoan favorit kamu, karena voting kamu akan menentukan siapa yang akan melaju ke tingkat nasional. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, aku mau ngajak kamu untuk menyaksikan penampilan dari peserta berikutnya.

Wah, Rancak Bana. Itu dia penampilan spektakuler dari seluruh peserta. Dan gak kerasa teman-teman ya, putaran kedua Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu akhirnya sudah kita lewati. Dan hari ini kita sudah menikmati bersama ragam warna lagu daerah yang dibawakan dengan karakter masing-masing peserta. Tentunya terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah memberikan penampilan terbaik. Dan juga terima kasih untuk Sobat Bintang Radio yang terus memberikan energi dan dukungan. Tapi jangan lupa, masih ada satu putaran lagi tanggal 6 Oktober 2026 yang pastinya ini punya tantangan berbeda, yaitu lagu challenge. Dan akhirnya saya Ashabul pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai bertemu di putaran ketiga.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Siapakah yang akan mewakili Korwil 15 ke panggung nasional? Bintang Radio 2026 sudah sampai di tingkat Korwil. Bintang perwakilan Korwil Pedang Prabu siap bersaing dan menunjukkan penampilan terbaiknya dalam 3 putaran. Lagu pop di tanggal 29 September. Lagu daerah di tanggal 2 Oktober. Dan yang paling menantang, lagu challenge di tanggal 6 Oktober. Saksikan dan dengarkan keseruannya secara serentak di Pro 2 Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Stasiun Penyiaran Bengkalis, dan YouTube channel RRI Bukit Tinggi mulai pukul 10 pagi. Udah punya jagoan? Vote sekarang di bintangradio.rri.id. Kasih dukungannya sebanyak-banyaknya karena voting ditutup 7 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Lalu, siapa yang akan membawa nama Korwil 15 ke panggung nasional? Kita cari tahu jawabannya di tanggal 8 Oktober. Bintang Radio 2026, satu suara, satu langkah menuju panggung nasional. Bintang.

Oke, nomor pro 2 barusan udah kita ikuti bersama ya, Bintang Radio Korwil putaran kedua lagu daerah. Gimana seru teman pro 2? Seru banget ya. Dan tungguin ya di tanggal 6 akan ada lagu challenge dan seluruh peserta Bintang Radio Korwil Pedang Prabu akan membawakan lagi khusus buat kamu. Dan nomor pro 2 jangan lupa dukung jagoan kamu, caranya kamu kunjungi website www.bintangradiorri.id. Dan emang pro 2 balik lagi kita di program Zona Musik kamu. Boleh banget yang mau request 1 jam ini bisa kamu maksimalkan dengan yang lebih kurang ada 9 lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Jadi langsung aja teman pro 2 ya, kamu bisa isi link yang bakalan aku up di Instagram kita di @pro2bukittinggi. Gaknya itu teman pro 2, nanti aku juga bakal nemenin kamu di Funtertainment, di pro 2 Sport dan juga asiknya bisnis. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu, prokrastinasi itu bisa dilawan dengan trik sederhana dari psikologi. Bukan cuma niat, tapi strategi jitu. Langsung aja terapkan aturan 5 menit. Janji ke diri sendiri, aku cuma kerjain 5 menit. Nah, momentum yang tercipta setelah itu seringkali bikin kamu gak sadar kalau tugasmu udah mau selesai. Selain itu, jangan lihat tugasmu sebagai beban besar. Pecah dia jadi micro step kecil, dan setiap langkah kecil yang tuntas akan memicu rasa sukses di otak kamu. Dan itu yang bikin kamu semangat. Stop menunda, ingat, konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan.
4: Dek, udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Demam Pro 2 masih di 94,8 FM dan gak kerasa teman-teman ya, udah pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. So, udah ada yang ngisi Demam Pro 2, harusnya udah ada ya. Aku udah up nih Demam Pro 2 di Instagram @pro2bukittinggi.

Teman Pro 2, bagi kamu yang gak bisa buka Instagram, it's okay, gak apa-apa. Kamu masih bisa request Teman Pro 2 ya, melalui melalui WhatsApp kita di 0811 6699480. Oke, aku tungguin Teman Pro 2 requestan kamu hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kita ke lagu Salma dulu, ini requestan dari Kak Wahyuni. Mau diputerin lagu Maha Benar, boleh banget. Ini dia ya, buat Kak Wahyuni.

Siapa bilang olahraga cuma soal keringet dan capek? Dari lapangan futsal, jogging sore, sampai goes bareng teman, olahraga ngajarin kita banyak hal. Mulai dari disiplin, kerjasama, dan pantang nyerah. Bahkan, banyak atlet Indonesia yang memulai mimpinya dari lapangan sederhana di lingkungan rumah. Jadi, kalau hari ini kamu masih suka mager, mungkin ini saatnya bergerak sedikit lebih banyak. Karena tubuh yang sehat bikin kita lebih siap buat ngejar mimpi. Siapa tahu, langkah kecil hari ini jadi awal prestasi besar di masa depan.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Oke, nomor 2 barusan ada lagu selesai dari Sabrina Leanor yang lewat di ruang dengar kamu. Dan teman-teman Pro 2, lagu ini banyak banget yang request ya, apalagi melalui WhatsApp kita nih. Ada siapa aja, Bul? Yang pertama ada Kak Mines, teman Pro 2. Mau diputarin lagu... Bentar, Kak Mines ini mau diputarin lagu Selina, baru ini ya, baru aku buka. Tapi yang lagu Sabrina Leanor ini di request oleh Kak Deborah Sitorus, teman Pro 2 tadi di jam berapa? Jam 10 udah request, padahal kita ada bintang radio, makanya udah boleh putarin ya. Buat Kak Deborah Sitorus, thank you banget. Dan juga lagu yang sama, ini di request sama Kak Maria, thank you banget Kak Maria ya udah request. Dan next, Asabul mau ke lagu Kamines, teman Pro 2 mau lagu Sumpah Mati, boleh banget. Ini sama-sama di jam 10, tapi Kak Mines ini jam 10 lewat berapa nih tadi request. Oke, ya, Abul putarin dulu ya. Dan teman-teman Pro 2 dari lagu Sumpah Mati, nanti kita bakal beralih ke lagu requestan melalui link yang udah aku bagiin. Dan aku juga mau bacain nih satu persatu ya, kamu yang udah join di link yang udah aku bagiin. Tapi sebelum itu kita ke Sumpah Mati dulu dari Selina Grace Fit, Andi Rianto.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, nama Pro 2 masih barang aku asap di 94,8 FM. Teman Pro 2 gak kerasa ya, udah pukul 11.52 waktu Indonesia Barat aja kita di siang ini. Dan nama Pro 2, setelah aku cek nih, ada teman kita yang request melalui link yang udah aku bagiin ya di Instagram kita jauh-jauh dari Bali. Ada siapa tuh, Bul? Kita sapa bersama teman Pro 2. Ada Kak Sia Dinawati 18. Thank you banget buat Kak Wati udah join bareng kita ya di Pro 2 Bukit Tinggi. Yaudah teman Pro 2, Kak Wati ini juga nyemangatin aku nih. Tambah semangat nih aku teman Pro 2 ya. Semangat siarannya ya Kak. Iya, okay banget nih. Ini semangat banget nih Kak Wati, thank you banget ya atas semangatnya. Kak Wati juga semangat apapun aktivitas Kak Wati hari ini. Kerja kah, kuliah kah, ataupun aktivitas lain, semoga selalu dalam keadaan semangat 45. Sama Pro 2, Kak Wati mau diputerin lagu Sumpah Mati. Jika tadi udah ada nih ya request Sumpah Mati dari Selina, Kak Wati mau request lagu Sumpah Mati tapi dari Rio. Boleh banget. Namun sebelum itu teman Pro 2 ya, kembali aku ingatkan buat kamu muslim dan muslimah, muslim dan muslimah enggak tuh. Teman-teman jangan lupa ya, sholat Jumat di hari ini buat kaum Adam. Tepat nanti di pukul 12.10 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Oke, jadi boleh banget nih bersiap-siap yang belum mandi alias baru bangun. Boleh banget, harus bangun teman Pro 2. Jangan sampai kalah nih sama aku yang udah bangun dari tadi buat kamu. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang udah bangun, yang belum mandi, sok mandi. Dan bagi kamu yang masih kerja, boleh banget ya kamu cari nih peluang-peluang untuk bisa menyelesaikannya secepat mungkin, karena sesaat lagi kita harus melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan sama Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita ke Sumpah Mati dulu dari Rio Laskar dan Andi Rianto. Ini dia.

Oke, teman Pro 2, sumpah mati dari Rio Laskar. Gimana teman-teman? Gimana? Udah ya, buat Kak... siapa tadi dari Bali? Kak Wati, thank you banget udah request lagu ini ya. Ini BTW teman Pro 2 lagu Sumpah Mati yang dibawakan oleh Rio. Ini merupakan versi ketiga dari karya ciptaan Mahalini teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, lagu tersebut hadir dengan pendekatan yang berbeda, setuju nggak? Melalui balutan musik pop modern berpadu sentuhan R&B yang lebih dominan. Dan emang Pro 2 aransemen garapan Andi Rianto ini juga menghadirkan karakter baru lewat permainan gitar dan drum yang memberi nuansa lebih maskulin tanpa menghilangkan kekuatan emosional dari lagu aslinya. Dan emang Pro 2 secara lirik Sumpah Mati ini mengisahkan seseorang yang terus kembali kepada sosok yang sama meski berulang kali harus menerima luka, teman Pro 2. Sama kayak kamu nih yang selalu curhat bareng aku ya di Story of the Day, sering terluka, sering gak baik-baik aja, nggak apa-apa teman-teman ya. Mungkin lagu ini cocok untuk kamu request lalu, jadi boleh banget. So, buat teman-teman Pro 2 nggak kerasa ya, kita udah pukul 11.58 waktu Indonesia Barat aja, tapi kita masih belum berakhir kebersamaan untuk hari ini, karena aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 3 sore. Dan kembali nih teman-teman ya, aku ingatkan bagi kamu muslim-muslimah, boleh banget kamu berhenti sejenak dari segala aktivitas kamu, karena kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat sesaat lagi, atau ibadah sholat zuhur ya bagi kaum Hawa. Dan teman Pro 2, di hari ini kalau dilihat dari cuaca gitu ya, teman Pro 2 agak sedikit berkabut. Jadi semoga aja tidak mengurangi semangat kamu untuk menjalani hari, karena masih ada cerah-cerahnya teman Pro 2 walaupun agak samar-samar, gak apa-apa, it's okay. Teman Pro 2, asalkan jangan semangat kamu aja yang samar untuk hari ini, okay? Karena masih 2026 teman-teman, masih lama perjalanan kamu, positive thinking aja. Dan teman-teman Pro 2, aku mau ngajak kamu ke lagu nasional dulu, karena tepat di pukul 12 waktu Indonesia Barat ini, ya seperti biasa teman-teman ya, kita akan putarkan lagu nasional sebelum lanjut ke program berikutnya.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, nama Pro 2, nggak kerasa udah pukul 12 lewat 6 waktu Indonesia Barat aja ya. Dan 4 menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan aku mau puterin satu lagu religi dulu teman Pro 2 sebelum kumandang azan zuhur di hari ini atau pertanda sholat Jumat masuk. Dan nama Pro 2, aku mau move on dulu dari kamu karena ya harus melaksanakan ibadah sholat Jumat ya teman Pro 2. Dan nanti kita ketemu lagi setelah aku ibadah, setelah keibadah gak tuh. Soalnya pastiin kamu tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kita ke Azando Devama dulu dengan Wahdana.

0: القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.
2: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder.

0: bij kamu. Pro 2 FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Mendapatkan sahabat yang saleh dan saleha adalah sebuah kenikmatan yang besar. Jangan terburu-buru, apalagi sampai melepaskannya. Perbanyak berbaik sangka dan tabayun kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya, 2 orang muslim yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jika engkau mendapatkan seorang saudara yang jujur, berarti dirimu dan dia sudah disatukan oleh cinta karena Allah. Maka itu merupakan nikmat Allah yang tidak ternilai harganya. Dan hal itu merupakan yang wajib disyukuri.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Intermezzo.
6: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
7: Baik, Bu.
6: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
7: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
6: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
7: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
6: Ya tuangkan santannya toh.
7: Udah juga. Apalagi, Bu?
6: Kalau sudah, kasih salam.
8: Selamat pagi menjelang siang.
6: Lola Dala.
5: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM。Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, nama Pro 2 balik lagi bareng aku Ashabul ya di 94,8 FM. Dan gak kerasa teman Pro 2, kita udah di program Pro 2 Sport aja. Artinya aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam dunia olahraga.

Semam Pro 2, seperti yang kita ketahui bahwasannya Timnas Indonesia ini memiliki kesempatan membuat sejarah setelah memastikan tiket ke final FIFA Asian Cup 2026. Dan Semam Pro 2, pelatih John Herrmann ini menyebut Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk membuat sejarah setelah memastikan tiket ke final FIFA Asian Cup 2026. Gimana Semam Pro 2, pernyataan itu disampaikan Herrmann usai tim Merah Putih mengalahkan Bangladesh dan meraih tiket final FIFA Asian Cup 2026. Dan Semam Pro 2, Herrmann ini menyebut masuk ke final akan menjadi kesempatan mereka memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan Semam Pro 2 dalam sebuah kutipan, ini seperti yang disampaikan oleh Herrmann, bahwasanya kami memiliki trofi pertama untuk dikejar, membuat sejarah, dan terus membuat negara ini bangga. Kata Herrmann saat konferensi pers usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis 1 September 2026. Yona Tamam Pro 2, Herrmann ini mengatakan keberhasilan mencapai final menjadi pengalaman pertama baginya bersama Michael Becker dan sejumlah pemain. Dan pelatih Timnas Indonesia itu, Tamam Pro 2, meminta pemain menikmati keberhasilan tersebut sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2 masih di Pro 2 Sport, masih berakuas sabu di 94,8 FM teman Pro 2. Dan next aku bakal ngajak kamu kita ke informasi berikutnya. Masih ngomongin Timnas Indonesia teman Pro 2. Jika tadi teman-teman ya kita udah aku udah spill ya bahwasannya Timnas Indonesia ini bidik sejarah lewat trofi pertama. Dan next teman Pro 2 aku bakal kasih info nih bahwasannya tim Indonesia ini bergerak ke Mesir untuk mengikuti WJC 2026 teman Pro 2. Yang mana manajer tim Indonesia untuk BWF World Junior Championship 2026, Eskar Danatara ini menyebut kondisi para atlet siap bertanding. Dan teman Pro 2 ini akan berlangsung di Cairo Stadium Indoor House Complex Mesir 5 sampai dengan 17 Oktober 2026. Double banget teman Pro 2, ini juga akan terbagi katanya ya menjadi dua format. Ada Suhandi Nata Cup, ini Bregu teman Pro 2 di tanggal 5 hingga 10 Oktober. Dan nomor tunggal di tanggal 12 hingga 17 Oktober. Jadi boleh banget kamu harus dukung jagoan kita dari Indonesia. Dan teman Pro 2, dari informasi ini aku mau ngajak kamu ke lagu yang bakalan bikin kamu terbang tanpa sayap. Karena yang nyanyinya ini juga luar biasa banget, banyak fansnya di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Afgan dengan lagu Panah Asmara.

0: Perempuan punya peran besar dalam industri kreatif, bukan cuma sebagai pelaku, tapi juga sebagai penggerak ide dan perubahan. Dari dunia fashion, kuliner, seni, sampai konten digital, banyak karya keren lahir dari sudut pandang perempuan yang unik dan berani beda. Kreativitas perempuan sering membawa nilai empati, detail dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lewat industri kreatif, perempuan juga punya ruang untuk mandiri secara ekonomi, tanpa harus meninggalkan jati diri mereka. Ditambah dukungan teknologi dan media sosial, karya perempuan kini bisa dikenal luas, bahkan sampai level global. Industri kreatif pun menjadi bukti bahwa ketika perempuan diberi ruang, dampaknya bukan cuma ke ekonomi, tapi juga ke budaya dan masa depan.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Asabli 94,8 FM dan gak kerasa kita udah di penghujung program Pro 2 Sport aja ya. Intinya aku mau ngajak kamu untuk selalu dukung jagoan kita, timnas yang pasti mereka lelah teman-teman ya. Lelah, terus sudah mati-matian untuk berlatih dengan satu tujuan untuk bisa membanggakan dan juga mengharumkan nama Indonesia. Jadi boleh banget teman Pro 2, walaupun kamu gak suka dengan olahraga, gak apa-apa. Kita masih punya peran untuk mendukung jagoan-jagoan kita dari Indonesia, apapun cabang olahraganya, oke? Dan aku mau ngajak kamu ke lagu terakhir teman Pro 2, ada lagu dari Jonas Brothers. Mungkin kamu suka dengan lagunya ya, untuk kita puterin di penghujung pertemuan kita di program Pro 2 Sport sebelum kita beralih ke satu jam terakhir kita di program berikutnya. Ada program apa, Bul? Ada asiknya bisnis. Jadi boleh banget bagi kamu yang mau berkecimpung di dunia entrepreneur, boleh banget kamu gabung aja ya di satu jam ke depan di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gelombang Pro 2, ketemu lagi kita di pukul cantik 14.14. Kalau kamu belanja ini udah dapat potongan harga gitu ya, teman Pro 2. Kalau sekarang kamu nggak dapat potongan waktu siaran dengerin aku, teman-teman. Ya, masih dengan siaran full hingga nanti pukul 3 sore. Gimana teman Pro 2? Nggak kerasa kita udah di program asiknya bisnis aja. Mau bahas apa nih? Aku mau bahas teman Pro 2 ya. Ada bisnis yang ini teman Pro 2 cocok banget dibuka oleh anak-anak. Bisnis apa tuh, Bul? Ini bakalan seru banget ya teman Pro 2, karena biasanya kita bahas bisnis yang bisa dikelola oleh generasi muda gitu ya, ataupun generasi tua. Tapi sekarang aku bakal bahas nih teman Pro 2 beberapa ide bisnis yang bisa nih dibuat oleh anak-anak. Apa aja tuh, Bul? Nanti bakalan aku spill satu persatu buat kamu. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di asiknya bisnis di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kamu anak muda yang pengen banget ngerti tentang dunia bisnis? Ingin tahu bagaimana cara sukses berbisnis atau mengembangkan UMKM? Dengerin Asiknya Bisnis di 94,8 FM. Setiap siang, kita bakal ngebahas tips-tips keren, peluang usaha, dan inspirasi dari dunia bisnis yang gak cuma buat yang udah punya usaha aja,

tapi juga buat kamu yang ingin mulai berbisnis. Dan ada narasumber-narasumber kece yang bakal ngasih insight yang banyak buat kamu. So, jangan sampai ketinggalan ya. Setiap hari, jam 2 siang, hanya di Asiknya Bisnis.

Oke, nama Pro 2 masih di Asiknya Bisnis. Dan seperti yang udah aku janji ini, teman Pro 2 ya, ada beberapa ide bisnis yang bisa dikelola oleh anak-anak. Mungkin bagi teman-teman yang udah berkeluarga dan punya anak, bisa nih diarahin ya ke beberapa ide bisnis berikut ini. Ya, teman-teman Pro 2 tentu nggak jauh-jauh dari yang namanya kerajinan tangan dan juga kreativitas. Ya, mana teman Pro 2 ya, aku rekomendasi buat kamu nih yang udah punya anak untuk bisa kenalin ke anak-anak kamu terkait ide bisnis ini. Karena ini akan meningkatkan kemampuan mereka ya dalam berkreativitas. Contohnya apa, Bo? Misalkan nih bisa bikin aksesoris buatan tangan. Seperti membuat gelang dari manik-manik, gantungan kunci, bando, atau stiker desain sendiri, teman-teman ya. Yang mana ini ketika anak-anak kita bawa nih ke sekolah atau ke tempat dia belajar les gitu ya, tentu ini akan menarik perhatian juga nih bagi teman-temannya di sekolah ataupun di tempat les. Oh iya, cantik nih ini siapa yang bikin segala macam, dan ia juga pasti bangga gitu karena ada pujian dari teman-temannya. Dan di samping itu, hal ini juga tentu akan meningkatkan kreativitas si anak. Setuju nggak teman-teman? Karena bagaimanapun pasti si anak bakalan tertantang nih untuk bisa bikin gelang dengan modelan yang jauh lebih baik lagi gitu, atau dengan kombinasi warna dan lain sebagainya. Jadi ini bisa nih dikenalin ke anak-anak ya, tinggal beli manik-manik, tinggal beli apa namanya, itu gelang karet gitu ya, sehingga bisa membuat beberapa kerajinan tangan ini. Dan di samping itu bisa nih teman-teman ya, kartu ucapan atau kartu pos. Yang mana ini lebih kurang kayak kartu ucapan lucu menggunakan gambar tangan atau misalkan cetakan digital sederhana untuk dijual kepada teman-teman di sekolah. Ini juga tentu akan menarik karena anak-anak pasti bakalan menarik dengan sesuatu hal yang unik. Setuju nggak? Salah satunya adalah kartu ucapan ataupun kartu pos. Oke? Okay?

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Kita Mampro 2 masih berakuas sambul di 94,8 FM. Dan Mampro 2, gak kerasa ya, kita udah di penghujung aja. Tapi gak apa-apa, it's okay. Aku masih spill-spill nih Mampro 2 ya, terkait ide bisnis yang tadi udah aku spill ke kamu. Bisnis aksesoris manik-manik dan juga kreatif bagi anak Mampro 2 ya. Karena bisnis ini itu populer. Kenapa? Karena bahan bakunya itu mudah didapat Mampro 2 dan variasinya itu tidak terbatas. Anak-anak bisa bervariasi sebebas mungkin gitu ya. Anak-anak bisa membuat gelang, kalung, gantungan kunci hingga konektor masker yang mungkin ini bisa jadi sesuatu hal yang menarik untuk difokusin gitu. Dan modal awal yang diperlukan pun gak terlalu effort kita nyarinya Mampro 2. Kita butuh manik-manik berbagai warna dan bentuk. Mungkin kita bisa cari di pasar aur gitu ya. Seperti manik-manik dengan bentuk huruf, bunga, payet, dan lain sebagainya. Terus juga nih, kita bisa bikin tali tas Mampro 2. Terus juga bisa bikin ring, gantungan kunci, kotak sekat plastik yang juga dibutuhin gitu ya. Kalau estimasi modalnya nggak terlalu besar, 50.000 hingga 100.000-an Mampro 2. Dan ini udah dapat banyak. Dan Mampro 2, cara membuatnya ini juga bisa kamu lihat ya di YouTube-YouTube. Terus juga di beberapa video-video di mana orang-orang ya memang memfokuskan untuk mengenalkan nih gitu Mampro 2 ya, produk-produk kerajinan tangan ini. Itu banyak banget, kamu bisa lihat di YouTube, kamu bisa lihat di TikTok dan lain sebagainya. Dan di samping itu Mampro 2, seperti yang aku sampaikan tadi, ada bisnis kartu ucapan. Ini sangat diminati di momen-momen yang memang bukan krusial ya, tapi momen-momen yang luar biasa, seperti momen Idul Fitri, Hari Guru, Hari Ibu, misalkan kelulusan sekolah, atau bahkan nih ke ulang tahun, itu juga bisa Mampro 2. Modal awalnya juga nggak banyak, cukup kertas tebal Mampro 2 ya, bisa karton atau kertas manila. Terus kalau dari segi alat pewarna ya, kita bisa gunain spidol, pensil warna, atau cat air. Dan pelengkap dekorasinya, kita bisa cari stiker, terus juga bisa cari pita mungkin, atau hal-hal lucu lainnya Mampro 2. Kalau untuk model, nggak jauh dari yang tadi. Berkisar 30 hingga 70 ribu saja. Dan cara membuatnya juga bisa, banyak banget hal yang bisa dibikin dari ini Mampro 2 ya. Jadi boleh banget kamu cari-cari aja video-video yang mengedukasi tentang kerajinan tangan. Dan di sana banyak tuh berbagai bentuk, berbagai motif, berbagai hal yang bisa kamu terapkan juga gitu ya. Kalau misalkan anak kamu nanti mau nih mencoba-coba dunia bisnis, dimulai dari hal yang seperti ini. Oke, karena Mampro 2 ya, bisnis ini sebenarnya menjanjikan asalkan kita tepat sasaran, membukanya di mana dan sasarannya siapa.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih.
1: Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
4: Doni.
5: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu.
5: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Oke, nama Pro 2. Gak kerasa udah pukul 14:57 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di sore ini, semoga ide bisnis tadi bisa menjadi peluang bisnis juga buat kamu dan keluarga, teman-teman, ya, terkhusus buat kamu yang ingin anaknya memiliki kreativitas tinggi. So, teman Pro 2, saatnya aku Asabul pamit undur diri karena gak kerasa aku udah 5 jam nemenin kamu dari tadi pukul 10 pagi sampai ke 10 siang sampai ke pukul 3 sore. Dan setelah ini bakalan ada rekan Iil yang akan menemani kamu, teman Pro 2, jadi bakalan lanjutin keseruannya bersama Kak Iil ya. Aku Asabul pamit undur diri dengan satu lagu terakhir, Bara Suara dengan Sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore teman-teman Pro 2, tepat pukul 15.01 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah Abel rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2 ya untuk di sore hari ini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, M. Kodari membenarkan Timothy dan juga Ivan Triyono telah mengundurkan diri sebagai Deputi SAS 2 bidang materi dan juga diseminasi. Dan dia juga mengatakan bahwasanya Timothy telah menyampaikan surat pengunduran. Dan teman Pro 2 dia juga menjelaskan bahwasannya alasan pengunduran diri Timothy ini karena ingin melakukan introspeksi dan juga menata pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya Kodari juga menyampaikan ucapan terima kasih dan juga apresiasi kepada Timothy atas dedikasi selamanya di Bakom RI. Kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2 untuk di sore hari ini teman Pro 2 ya, Paramount Pictures ini merilis trailer kedua film Amadeus garapan T-West ya. Dan tentunya teman Pro 2 film tersebut juga merupakan versi menyeramkan dari kisah klasik A Christmas Carol yaitu karya Charles Dickens ya, dengan Johnny Depp sebagai pemeran utamanya. Dan tentunya kalau kita misalnya melansir dari Variety di Jumat 2 Oktober 2026 ini, Depp ini memerankan Ebenezer Scrooge, yaitu tokoh pemarah yang membenci perayaan Natal ya. Tentunya film tersebut juga melangsung logline nama yang Anda kenal, kisah yang belum Anda ketahui. Jadi teman produk kita misalnya tengok trailer yang terbaru T-West ini mengeksplorasi sisi gelap dan kisah klasik Dickens ya. Tentunya trailer ini memperlihatkan karakter Scrooge yang dihantui sejumlah roh menakutkan dengan mengalami berbagai kejadian mengerikan termasuk dikubur hidup-hidup. Kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2, penyanyi Agnes Monica ini akan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP 2026 di Mandalika. Dan tentunya penampilan ini akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapannya berlangsung teman Pro 2. Dan berdasarkan informasi dari laman Instagram Lombok Grand Prix, acara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya rangkaian kegiatan ini dilakukan akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Oke, dalam Pro 2 itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman Pro 2, teman Pro 2, jumpa lagi bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk kesempatan kali ini di sore ceria ya. Untuk edisi kali ini di tanggal 2 hari Jumat Oktober ya 2026. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan dari jam 3 sampai ke jam 8 malam ya untuk hari ini. Dan tentunya dengan beragam acara yang udah aku siapin buat kamu. Start dari jam 3 ini sampai ke jam 4 teman Pro 2, aku bakal menemani kamu dalam musik-musik Minang, dalam acara Minang Pride ya. Kemudian dari jam 4 sampai ke jam 5 seperti biasa setiap hari ya ada Insta Tama Pro 2, Senin sampai Jumat nih ada Insta ya, inspirasi kita. Kemudian dari jam 5 sampai ke jam 6 kita ada break time, dan dari jam 6 sampai jam 7 nanti kita bakal ada apa ini Emil, ada Pro 2 ini ya, Pro 2 Sunset dari jam 6 sampai jam 7. Dari jam 7 sampai jam 8 kita bakalan ada musik live chat. Nanti kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. So teman Pro 2, untuk kesempatan kali ini ya, untuk di Minang Pride kali ini, kita akan bahas salah satu istilah yang jarang banget teman Pro 2 tahu nih kayaknya ya. Kalau misalnya kita ngomongin tradisi Minangkabau, ternyata banyak banget ya aktivitas masyarakat yang zaman dulu yang punya cerita menarik di baliknya. Salah satunya adalah istilah Mani Tiang Lado. Mani Tiang Lado ini secara sederhananya berkaitan dengan aktivitas mengolah dan juga menjemur cabai, atau mungkin lado yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minang. Dan tentunya lado sendiri gak cuma dikenal sebagai bahan masakan aja ya, tapi juga punya hubungan erat dengan budaya makan orang Minangkabau. Dan tanpa berdoa aku, kita bakal break terlebih dahulu di Minang Pride kali ini, karena nanti di jam 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat atau jam 3 lewat 16 menit kita akan sama-sama kumandangkan seruan, akan berkumandang seruan azan asar ya untuk di sore hari ini. So jangan kemana-mana, kita hadirkan dulu lagu bernuansa Islami buat kamu. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Oke, Tepuk Pro 2 dari Studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kami kepadakan seruan azan asyar untuk di sore hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me-time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah? Ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: Intermezzo.
1: Eh, Pit. Coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
0: Ya beda lah. Kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
1: Salah.
0: Apaan?
1: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
0: disemur. Enak tuh.
2: Enak dong.
0: Intermezzo.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, Tama Prodo balik lagi di Selamat Komelawa Prodo FM, tempat terbaik kamu. Sebelumnya Tama Prodo, aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar ya. Buat teman-teman di wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya, teman-teman Prodo semuanya ya. Dan Tama Prodo, kita lanjut lagi pembahasan kita di Minang Pride kali ini. Masih dalam pembahasan kita yaitu Manitiang Lado ya. Dan Tama Prodo ya, kalau sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan yang mungkin sederhana banget nih buat kalian tanyain. Kenapa sih lado itu begitu penting dalam kehidupan orang Minang? Nah, ini dia pertanyaannya ya. Kalau kita lihat nih kuliner Minangkabau, lado ini hampir selalu punya peran nih, teman-teman berdua. Mulai dari sambal lado, dendeng balado, ikan balado, apalagi sampai berbagai masakan rumahan yang rasanya ini belum lengkap kalau misalnya belum ada sentuhan cabe gitu, teman-teman berdua. Dan menariknya lagi ya, penggunaan lado ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitar mereka ya. Jadi cabai yang dipanen tentu gak semuanya langsung habis dikonsumsi. Karena memang itu ya, masyarakat ini perlu punya cara nih untuk mengolah dan juga menyimpannya. Salah satunya adalah proses pengeringan. Nah, di tempat berdua disinilah aktivitas seperti menintiang lado menjadi menarik untuk dibicarakan. Ada pengetahuan sederhana yang diwariskan dari generasi ke generasi nih tentang bagaimana hasil pertanian yang diberlakukan supaya tetap bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya teman berdua, manitiang lado itu bukan cuma soal cabai yang dijemur, ada di baliknya nih ada cerita tentang ketahanan pangan, kebiasaan masyarakat dan juga cara orang Minangkabau beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang paling menariknya teman berdua, kebiasaan seperti ini lahir bukan dari teori yang kita baca di buku loh, tapi dari pengalaman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Teman berdua, nanti kita bakal lanjut lagi. So, jangan kemana-mana, terus saya Cudi Prodo RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tama Pro 2 masih di Slow Kawala Tama Pro 2 FM sama terbaik kamu. Kita masih di segmen yang ketiga ya, untuk di acara Minang Pride kali ini. Dan Tama Pro 2, kalau kita perhatikan ya Tama Pro 2, banyak budaya Minangkabau ini justru lahir dari aktivitas yang kelihatannya ini simpel banget gitu. Mulai dari memasak, bertani, berdagang, sampai mengolah hasil kebun. Nah, semuanya ini punya hasil atau punya cerita sendiri dan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya kayak menati yang lado ini juga bisa kita lihat dari sudut pandang itu Tama Pro 2. Aktivitas mengolah lado menunjukkan hubungan antara masyarakat dengan hasil pertanian mereka. Ada juga proses dari menanam, memanen, mengolah sampai akhirnya menjadi bahan makanan yang hadir di meja makan kita. Dan tentunya proses seperti ini sebenarnya mengajarkan satu hal penting Tama Pro 2. Budaya itu gak selalu berbentuk upacara besar. Kadang budaya itu justru hidup dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat Tama Pro 2. Dan masalahnya nih ya, kebiasaan seperti ini kan biasa saja bisa aja perlahan hilang ya ketika cara hidup masyarakat berubah. Anak muda mungkin lebih sering membeli bahan makanan yang udah siap digunakan atau siap saji gitu ya, dibandingkan mengetahui bagaimana proses pengolahannya. Tentunya makanya Tama Pro 2, mengenal manati yang lado ini bukan berarti kita harus kembali hidup seperti zaman dulu. Dan tapi kita bisa memahami bahwa di balik makanan yang kita nikmati hari ini ada pengetahuan dan juga kebiasaan masyarakat yang udah berlangsung sejak lama. Dan yang paling simpeng Tama Pro 2 ini adalah mau tahu dan juga mau cerita. Karena misalnya kalau generasi muda ini gak lagi mengenal aktivitas tradisional seperti ini, lama-lama istilahnya mungkin cuma tinggal nama kali ya. Padahal Tama Pro 2 dari Menati Ladu ini kita bisa ngobrol tentang banyak hal nih. Ada pertanian ya teman-teman, ada makanan juga, ada kehidupan, ada masyarakat, ada pengetahuan lokal sampai hubungan manusia dengan alamnya. Dan Tama Pro 2 justru hal-hal yang kayak gini nih yang bikin budaya Minangkabau punya karakter yang kuat. Jadi kalau misalnya hari ini kita masih bisa menikmati masakan Minang dengan lado yang khas, jangan cuma ingat pedasnya aja. Ingat juga ada proses panjang di balik bahan makanan itu ya. Ada masyarakat yang mengolahnya, ada yang pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pokoknya karena Minang Pride bukan cuma soal bangga dengan budaya Minang, tapi juga soal kenal paham dan mau menjaga cerita di baliknya. Tama Pro 2 informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Minang Pride untuk di hari ini. Dan setelah ini bakal ada Insa yang bakal nemenin kamu, so jangan kemana-mana, terus saya Cody Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Halo Pak Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Tempat Pro 2 masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kali ini di jam 4 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita udah berada dalam acara Insta ya. Inspirasi kita yang selalu hadir Senin sampai Jumat di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan Tempat Pro 2 di hari ini, di kesempatan kali ini Tempat Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin sosok inspiratif, hari ini kita bakal ngebahas, mungkin ini salah satu favoritnya ibu-ibu kali ya. Ini Tempat Pro 2 kalau misalnya kita ngomongin yang namanya Teddy Indra Wijaya. Jadi Tempat Pro 2 mungkin sebagian dari kalian udah gak asingnya lagi ya. Namanya udah cukup sering banget muncul dari berbagai ke agenda kenegaraan nih teman-teman. Dan tentunya terutama sejak ia dipercaya mengemban posisi sebagai Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Tapi sebenarnya Tempat Pro 2 siapa sih Teddy Indra Wijaya ini atau Mas Teddy gitu ya, sebelum masuk ke pemerintahan. Jadi Teddy ini dikenal sebagai perwira TNI Angkatan Darat, dan dia ini merupakan lulusan Akademi Militer atau AKMIL, dan juga punya pengalaman panjang di dunia militer. Nah, perjalanan karirnya ini menarik karena Teddy ini kemudian dipercaya mendampingi Prabowo Subianto dalam berbagai kegiatan. Nah, dari sinilah namanya makin terkenal publik nih Tempat Pro 2. Dan tentunya jadi sebelum dikenal sebagai Seskap, ini ada perjalanan panjang yang membentuk pengalaman dan juga karir Teddy Indra Wijaya. Seperti apa kira-kira? Jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ada gemilang dari Perunggu yang nemenin kamu di sore hari ini yang Bukit Tinggi yang lagi hujan-hujannya nih Tempat Pro 2. So, jangan kemana-mana. Sekali lagi, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: rancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge, Uni. Berkah saking gotong royong, Niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa multi etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo, kita Bro Dodo masih di Slowot Komo Lama Bro Dodo FM, tempat terbaik kamu. Dan kita masuk di segmen yang kedua ya. Dan tentunya untuk di segmen yang kedua dalam acara Insta Inspirasi kita untuk di hari ini di jam 4:27 waktu Indonesia Barat. Tapi aku mau info ke teman Bro Dodo semuanya ya. Di Kota Bukittinggi sekarang lagi hujan lebat banget sama Bro Dodo ya. Semoga kalian yang lagi luar hati-hatilah ya. Kalau misalnya dalam perjalanan itu kalian kudu hati-hati. Kalau misalnya mau keluar urgent pakai motor pun, kalau bisa pakai mantel teman Bro Dodo eh. Kalau misalnya enggak terlalu urgent jangan dipaksain teman-teman ya. Kita besok aja deh gitu loh. Kalau misalnya atau tunggu reda aja dulu gitu ya. Dan teman Bro Dodo pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi tentunya nasi dengan perjalanan Teddy ya. Kemudian berlanjut ke lingkungan pemerintahan. Dia ini dipercaya menjadi salah satu sekretaris kabinet ya, atau salah satu kabinet yang ada di kabinetnya Prabowo Subianto. Nah, sebuah posisi yang punya peran penting dalam membantu presiden menjalankan koordinasi pemerintahan. Secara simpulnya teman Bro Dodo, Seskap ini ternyata punya tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dan juga koordinasi berbagai agenda kabinet. Dan jadi bukan sekedar soal mendampingi presiden dalam kegiatan ya, tapi juga ada pekerjaan administratif dan juga koordinasi pemerintahan di belakangnya. Dan teman-teman Pro 2, posisi ini tentu membutuhkan pengalaman, kemampuan koordinasi dan juga pemahaman terhadap berbagai agenda pemerintahan. Makanya teman-teman Pro 2 menarik juga kalau misalnya kita melihat perjalanan tadi dari seorang perwira militer sampai kemudian berada di lingkungan pemerintahan. Nanti kita bakal lanjut lagi teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya coba di Pro 2 RRI Bukittinggi, teman terbaik. Baik kamu.

0: Tu dah lah, tu dah lah. Tu. Give me two. Tu. Ya.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Ini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tak sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati,

Oke, Tepat Prodo masih di 90,8 Prodo FM, tempat terbaik kamu. Tepat Prodo balik lagi di Prodo RRI Bukit Tinggi di jam 4 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan Tepat Prodo yang ini yang bikin Teddy Indra Wijaya cukup menarik perhatian publik adalah sosok yang sering terlihat dalam berbagai kegiatan bersama Presiden ya. Dan tentunya penampilannya dalam sejumlah agenda kenegaraan juga membuat masyarakat termasuk anak muda nih mulai penasaran dengan sosoknya. Apalagi di era media sosial seperti sekarang Tepat Prodo, sosok penjabat atau orang yang berada di lingkungan pemerintahan memang lebih mudah dikenal publik ya. Potongan-potongan video, foto, atau mungkin momen-momen simple, momen-momen atau sebuah kegiatan lah ya, yang bisa dengan cepat menyebar di media sosial. Tapi dibalik sorotan tersebut, Tepat Prodo tetap penting ya buat kita melihat posisi dan juga tugasnya secara lebih utuh. Karena memang pekerjaan sebagai seskap itu bukan cuma tentang apa yang terlihat di kamera aja, tapi juga berbagai pekerjaan pemerintah yang berlangsung di balik layar. Dan Tepat Prodo jangan kemana-mana dulu, nanti kita bakal lanjut lagi. So terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Topo Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, masih baru Evil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari perjalanan Teddy Indrawijaya, ada satu hal yang bisa kita lihat, yaitu perjalanan karir seorang gak selalu berhenti di satu bidang aja. Jadi tentunya pengalaman dari satu dunia bisa menjadi bagian dari perjalanan menuju tanggung jawab yang berbeda. Dan tentunya Topo Pro 2, Teddy ini berangkat dari dunia militer ya, kemudian dipercaya menjalani tugas di lingkungan pemerintahan. Artinya Topo Pro 2, pengalaman, tanggung jawab, dan juga proses yang dijalani seseorang ini bisa membuka perjalanan baru dalam karirnya ya. Dan buat anak muda Topo Pro 2, mungkin ini bisa jadi pengingat kalau misalnya membangun karir itu gak harus langsung tahu akan berakhir di mana ya. Yang penting ini terus belajar membangun pengalaman dan juga siap ketika datang tanggung jawab baru. Karena memang Topo Pro 2, setiap perjalanan punya prosesnya masing-masing, dan setiap siapa tahu ya, pengalaman yang kita kumpulkan hari ini justru jadi bekal untuk kesempatan yang luar biasa di masa depan. Dan Topo Pro 2, itulah informasi dapat kita sampaikan dalam Insta kali ini atau inspirasi kita. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada break time yang bakal nemenin kabur dari jam 5 sampai ke jam 6 sore ini. So jangan kemana-mana, sekali lagi terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke, kita Pro2 masih di Selawat Kepala Papan Pro2 FF RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih di Pro2 RRI Bukit Tinggi untuk kesempatan kali ini di jam 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya Emil bakal nemenin kamu di jam istirahat kamu, teman Pro2, buat kalian yang baru pulang kuliah, sekolah maupun kerja untuk di hari Jumat ini, teman Pro2 ya. Dan teman Pro2, pada kesempatan kali ini kita udah berada dalam acara break time ya, seperti namanya, kita nemenin waktu istirahat kamu di sore hari ini. Dan untuk informasi di sore hari ini, teman Pro2, aku ada infoin ke teman-teman bahwasanya Agnes Monica meriahkan opening ceremony MotoGP Mandalika ke-2026 ya. Jadi teman Pro2, kalau misalnya kita ngomongin MotoGP, yang kebayang pasti bunyi suara motornya nih yang ngebut gitu ya, atau mungkin persaingan di lintasan sama aksi salip-salipan para pembalap. Tapi ternyata teman Pro2, di MotoGP Mandalika 2026 nanti, sebelum para pembalap turun ke lintasan, bakalan ada hiburan yang gak kalah menarik nih teman Pro2, yaitu Agnes Monica dipastikan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Jadi teman Pro2, bukan cuma mesin aja nih yang bakal bikin suasana Mandalika panas ya, tapi juga penampilan dari salah satu penyanyi Indonesia yang udah dikenal sampai mancanegara. Acara ini nanti berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi buat yang datang langsung, pengalaman MotoGP-nya bukan cuma soal nonton balapan aja nih. Ada rangkaian hiburan yang bisa dinikmati sebelum akhirnya perhatian ini semuanya kembali tertuju ke lintasan. Dan menariknya teman Pro2, kehadiran Agnes Monica ini juga bikin opening seremonial atau seremoni MotoGP Mandalika punya warna tersendiri nih. Nanti kita bakal bahas apa maksud warna tersendiri ini di segmen berikutnya, tetap di break time Pro2 RRI Bukit Tinggi, tebak terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tempat Produ masih di 94,8 Produ FM, tempat terbaik kamu. Tempat Produ masih di Produ RRI Bukit Tinggi di jam 17 atau di jam 5 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan Tempat Produ, coba bayangin aja kalian datang ke sirkuit ya, terus dari kejauhan udah kedengeran nih suara penonton gitu ya, yang rame banget gitu ya. Tiba-tiba ada juga music dan suasana venue juga makin rame gitu Tempat Produ. Nah, belum lagi pemandangan kawasan Mandalika yang terkenal memang punya daya tarik tersendiri. Nah, konsep seperti inilah yang bakal melengkapi gelaran MotoGP Mandalika 2026. Jadi karena memang penonton yang datang itu gak cuma disuguhi persaingan para pembalap di lintasan, tapi juga berbagi hiburan selama rangkaian acara berlangsung. Nah, salah satunya tentu saja penampilan dari Agnes Monica ini di opening ceremony ya. Dan tentunya kehadiran penyanyi ini bisa jadi salah satu momen yang ditunggu sebelum balapan utama dimulai. Apalagi Tempat Produ ya, MotoGP ini kan, apalagi MotoGP Mandalika ini punya lokasi yang cukup unik ya. Satu sisi kita menikmati atmosfer olahraga kelas dunia, di satu sisinya lainnya ada panorama pesisir Mandalika yang juga bagian dari pengalaman penonton. Jadi kalau misalnya datang langsung, rasanya itu bukan sekedar datang ke sirkuit terus duduk nonton balapan. Ada banyak hal yang bisa dinikmati sepanjang rangkaian acaranya. Dan ngomongin soal rangkaian acara, sebenarnya kapan sih MotoGP 2006 ini digelar? Jangan kemana-mana, tentunya kita lanjut setelah ini, tetap di Break Time Produ RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
8: Sa, temenin kakak belanja yuk.
9: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
8: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
9: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
8: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
9: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
8: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
9: Siap kakakku.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Topo Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi pembahasan kita di break time kali ini ya. Gak kerasa udah jam 5 aja lewat 43 menit, teman Pro 2, hampir jam 6 ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang memang ngikutin MotoGP atau mungkin sekedar penasaran dengan gelaran MotoGP di Indonesia, catat tanggalnya ya. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Which is itu berapa hari lagi tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari lagi teman Pro 2. Dan ini berlangsung selama 3 hari ya, 9, 10, 11 gitu. Dan tentunya di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Artinya teman Pro 2, dalam beberapa hari ke depan ya, perhatian penggemar itu atau penggemar balap motor itu bakalan kembali tertuju ke Mandalika. Indonesia kembali menjadi tuan rumah untuk ajak olahraga bergengsi dunia ini teman Pro 2. Dan menariknya lagi, rangkaian acara ini nggak cuma berhenti di balapan nih. Ada opening ceremony yang menghadirkan Agnes Monica sebagai salah satu pengisi acaranya. Jadi teman Pro 2, sebelum kita melihat para pebalap beradu cepat di lintasan, penonton udah lebih dulu nih mendapatkan hiburan dari panggung music. Nah, buat yang datang langsung teman Pro 2, tentunya ini bisa jadi pengalaman yang cukup lengkap ya. Ada olahraga, ada music, ada atmosfer sirkuit, sampai kayak pemandangan kawasan Mandalika yang ciawik banget pokoknya ya. Nah, teman Pro 2, setelah ini di segmen terakhir, panggung dibuka dan juga suasana makin panas pastinya. Barulah fokus utama beralih ke lintasan ya. Terus seperti apa sih keseruan yang bakal ditungguin dari MotoGP Mandalika? Kita tutup nanti di segmen berikutnya atau di segmen terakhir Breakdown Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Serangkai kisah senyap tentang perjuangan penduduk Indonesia terkubur rapi di sebuah jembatan Mudiak Dado, Jurung Sungai Dado, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jembatan Air Mata Yakub yang berada di tepi Bukit Barisan itu menjadi saksi perjuangan menentang agresi militer Belanda. Bukan tanpa alasan, pemberian nama yang memilukan ini tidak terlepas dari kisah pilu yang melatar belakanginya. Sungai Dado di Koto Tinggi dahulunya adalah basis pertahanan militer semasa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dan Mr. Ilyas Yakub, atau dikenal sebagai Pak Yakub, adalah komandan Angkatan Udara saat itu. Guna menjalin konsolidasi serta komunikasi dengan banyak pihak untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada, dibutuhkan alat komunikasi. Dan ketika itu, yang tersedia hanyalah sebuah pemancar radio YBC-6. Ukurannya yang besar dan berat membuatnya harus digotong beramai-ramai melewati banyak daerah di Sumatera Barat. Hingga tibalah saatnya, pemancar kemerdekaan itu harus melewati jembatan kayu kecil di daerah Sungai Dado.
1: Ketika itu para pelaku PDRI tetap berjuang menyiarkan melalui sender atau lebih dikenal sekarang radio yang untuk menyemangati pejuang-pejuang kita di Indonesia. Satu-satunya alat tersebut yang selamat, yang tidak ditangkap Belanda, dilarikan ke Koto Tinggi. Terakhir terletak di Mudiak Dado, Jorong Sungai Dado. Sebelum menempuh kampung Mudiak Dado tersebut, sender itu tersebut jatuh di jembatan Batangangi. Jatuhlah di sanalah sampai menangis Bapak Mr. Ilyas Yakub tersebut. Makanya sampai sekarang diberilah nama jembatan tersebut Jembatan Air Mata Pak Yakub.
0: Tangisan Pak Yakub atas jatuhnya pemancar pada Februari 1949 adalah wujud kekhawatirannya akan nasib Indonesia ke depannya. Karena hanya lewat pemancar itu, mereka bisa memberitahukan dunia bahwa Indonesia masih ada. Namun para pejuang kala itu tidak kehilangan akal. Keinginan mereka agar Indonesia diakui dunia sangatlah besar. Berhari-hari mereka mengupayakan agar pemancar bisa kembali difungsikan. Dan segala upaya tidaklah sia-sia. Teriakan Indonesia masih ada pun akhirnya menggema ke berbagai penjuru dunia.
1: Tentu sangat bangga bahwasanya Koto Tinggi ini adalah salah satu negeri yang punya sejarah atau punya andil dalam perjuangan Indonesia.

Oke, Tepuk Pro 2 masih di break Tepuk Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Jadi bisa dibilang opening ceremony ini menjadi salah satu bagian yang melengkapi keseluruhan pengalaman MotoGP Mandalika 2026 Tepuk Pro 2. Dan tentunya Agnes Monica juga bakal memberikan pertunjukan musik untuk masyarakat dan juga penonton yang hadir. Jadi setelah itu perhatian tentu akan kembali tertuju pada para pembalap yang siap berkompetisi di lapangan. Dan tentunya Pro 2 ini juga menunjukkan kalau misalnya sebuah gelaran olahraga besar itu gak cuma menghadirkan pertandingan atau balapan aja ya. Ada juga hiburan dan juga berbagai kegiatan pendukung yang membuat suasana di lokasi menjadi lebih meriah. Dan buat Indonesia sendiri, kembalinya MotoGP ke Mandalika tentu menjadi momen yang menarik nih untuk dinantikan. Apalagi Indonesia punya karakter yang cukup khas dengan sirkuit yang berada di kawasan pesisir. Jadi tanggal 9 sampai 11 Oktober 2006, which is 3 hari tanpa Pro 2, ini Mandalika bakal kembali menjadi salah satu pusat perhatian dunia otomotif. Dan tentunya Agnes Monica ini membuka kemeriahannya dari panggung. Setelah itu para pembalap mengambil alih lintasan. Kalau misalnya kamu sendiri, yang mana nih lebih excited, penampilan Agnes Monica atau suara motor GP-nya yang langsung gas di sirkuit? Nah, teman-teman, dua informasi tadi sekaligus menutup percobaan kita dalam acara Break Time untuk di hari ini. Selain ini kita bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal dimainin kamu dari jam 6 sampai ke jam 7 ya. So, jangan kemana-mana. Sekali lagi, terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, kita bakal break terlebih dahulu karena nanti di pukul 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib untuk di sore hari ini. Tentunya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk sama-sama kita dengarkan lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. So jangan kemana-mana, sekali lagi terus saya Cody Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.

Oke, Topo Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu balik lagi di Prodo RRI Bukit Tinggi. Tadi kita masih di Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya. Dan tentunya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman-teman Prodo di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, teman Prodo. Dan teman Prodo, di jam 6 ini kita udah berada dalam acara Prodo Sunset ya, seperti yang aku bilang di awal tadi sebelum kita bridging ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan hari ini kita bakal membahas hujan itu gak cuma bikin adem, teman Prodo, tapi bisa bikin pikir ikut tenang. Nah, Topo Prodo, kalau sore-sore kayak gini terus tiba-tiba hujan ya, biasanya ada dua tipe orang nih. Ada yang langsung mikir, wah enak ya, untuk rebahan kali ya. Ada juga yang justru marah, merasa suasananya jadi lebih sendu gitu, atau galau-galau gitu ya. Tapi ternyata Topo Prodo, hujan memang bisa mempengaruhi suasana hati kita. Suara rintik hujan yang berulang dan juga relatif konsisten ini bisa, apa ya, bisa terasa menenangkan gitu buat sebagian orang. Dan tentunya Topo Prodo, makanya ada orang yang justru lebih gampang fokus, apalagi fokus santai atau tidur ketika mendengar suara hujan ya. Suara hujan ini sering dianggap sebagai background sound yang membantu mengurangi suara-suara lain yang mengganggu gitu loh. Tapi tentunya efeknya nggak sama buat semua orang ya. Ada yang ngerasa tenang, ada juga yang ngerasa malah jadi melo kalau dengar hujan katanya. Nah, kalau kamu sendiri termasuk tim yang mana, atau Mam Prodo? Makin tenang kalau hujan turun atau malah tim yang langsung overthinking, langsung galau-galau kalian ya? Dan nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana dulu, terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Prodo masih di 10.8 Prodo FM, tempat terbaik kamu. Tama Prodo, pernah gak sih kamu tuh kalau lagi banyak pikiran nih, terus pas hujan turun ya, rasanya tuh kayak suasana tiba-tiba lebih slow gitu. Nah, salah satu alasannya nih adalah karakter suara hujan ya, yang mana lebih stabil dan juga berulang. Jadi suara yang seperti ini ternyata bisa membantu otak gak terlalu fokus nih sama suara-suara yang tiba-tiba muncul di sekitar kita. Makanya Tama Prodo banyak banget di kita temui playlist Rensoul ya, yang Rensoul gitu ya. Ini jujur aku pakai itu sama produser untuk tidur gitu. Dan itu tentunya buat nemenin tidur pastinya, buat nemenin belajar juga, baca buku, bahkan kerja sama produser. Selain itu ya, hujan ini biasanya bikin lingkungan jadi lebih tenang nih. Jadi aktivitas di luar rumah juga berkurang, suara kendaraan bisa lebih sedikit, dan suasana secara secara keseluruhan itu terasa lebih pelan-pelan aja gitu berlangsungnya. Jadi sebenarnya Tama Prodo bukan cuma suara hujannya, kondisi lingkungan yang ikut berubah juga bisa bikin kita punya kesempatan buat berhenti sebentar dari rutinitas. Dan mungkin itu yang sedang kita butuhkan. Jadi bukan solusi instan, tapi waktu buat pause ya, atau berhenti. Nanti kita bakal lanjut lagi Tama Prodo, jangan kemana-mana, bakalan ada titik-titik di

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Sayang, sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. No. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, kita masuk di segmen yang terakhir ya untuk di Pro 2 Sunset kali ini. Gak kerasa udah hampir 56 menit kita meninggalkan pukul 6 di hari ini. Jadi teman Pro 2, jadi ternyata hujan itu punya beberapa sisi yang menarik buat kesehatan mental kita. Suara rintikannya bisa terasa menenangkan gitu. Dan tentunya suasana yang lebih sepi ini bisa memberikan ruang buat istirahat dan juga momen hujan juga bisa dan ternyata momen hujan juga bisa memanfaatkan untuk reconnect sama diri sendiri. Tapi ada satu hal yang juga perlu diingat nih teman Pro 2. Hujan ini memang bisa bikin suasana lebih melo ya. Tapi jangan sampai suasana melo itu berubah jadi sesi overthinking berjam-jam. Nah, kalau misalnya hujan turun sore ini teman Pro 2, coba nikmati momennya dengan cara yang simple, yaitu tarik nafas, jauhkan sebentar gadget kalau perlu, putar musik favorit kamu dan juga kasih kesempatan buat kepala kita istirahat. Kalau misalnya nggak sempat, kalau setiap waktu harus produktif, kadang kita perlu butuh berhenti juga nih. Tapi sebentar aja teman Pro 2. Dan kalau misalnya sore ini hujan turun di tempat kamu, jangan buru-buru bete. Siapa tahu alam memang lagi kasih kamu alasan buat slow down bentar ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLT atau Musik Live Chat untuk edisi kali ini di 2 Oktober 2026. So terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, nama Pro 2 tepat pukul 19 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2 di malam hari ini teman Pro 2 ya. Untuk informasi pertama ya, itu datang dari film Gak Jelas Berapi-api. Ini merilis trailer terbaru menjelang penayangan di bioskop Indonesia di Kamis 1 Oktober 2006 kemarin. Jadi trailer tersebut memperlihatkan kisah tiga sahabat yang berusaha mewujudkan cita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran nih. Dan tentunya film Gak Jelas Berapi-api ini mengikuti perjalanan Regan Rekelna, Ananta Rispo, dan juga Hifzi Khoir sebagai tiga sahabat. Dan tentunya ketiganya mengikuti pelatihan bersama Regu Algojo Api sebelum menjalani berbagai tugas sebagai petugas pemadam kebakaran. Kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2 ya. Untuk di malam hari ini, sebanyak 3 wahana antariksa kecil yang didukung NASA berhasil diluncurkan untuk memuji teknologi dan juga mendukung penelitian luar negeri atau luar angkasa ya. Dan tentunya ketiga wahana antariksa tersebut diluncurkan menggunakan roket SpaceX Falcon 9. Dan mengutip laman resminya, di Jumat 2 Oktober hari ini peluncuran berlangsung di Vandenberg Space Affairs Base di California. Dan ketiganya ini menjadi bagian dari transmisi Transporter 18 Kamis di 1 Oktober waktu setempat. Dan informasi terakhir di malam hari ini teman Pro 2, aktor terkemuka Tom Cruise ini membagikan hal unik yang dia rasakan saat berperan sebagai Doc Digger Rockwell di film Digger. Jadi film tersebut bergenre satir bencana iklim garapan Alejandro G. Inarritu yang akan tayang di Indonesia pada Jumat 22 Oktober 2006 hari ini. Datangnya Tom Cruise sendiri mengaku tertarik memainkan karakter yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dan menurut dia, proses pendalaman karakter Digger Rockwell ini melalui berbagai pendekatan seperti gerakan dan juga pengembangan suara. Oke, nama Pro 2 sekaligus itu informasi yang bisa kami sampaikan di Pro 2 Info kali ini. Nanti setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC. Dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Gue kenalin lo, Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Malam kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah.
0: Biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangka Gen Z banget ya.
0: Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih bener sih kalau event ya mesti malam sih ya.
2: Jarang kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja acara konser pagi-pagi ya.
2: Iya memang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya?
1: Betul.
0: Single kedua yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa?
1: Nggak.
0: Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, nggak apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Karena ini kan ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Asik. Bener.
1: Bener.
0: Masih words ya itu ya. Work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh
1: work. Masih. Ya. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih. Lagi pulang.
2: Hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Ini keren, ekonomi ya? Bener.
1: Bener.
0: Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana
2: betul,
0: ya.
2: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Nah, alright gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini
1: asik.
0: Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Oh, Popeye. Bener-bener. Berarti
1: jadi,
0: ceweknya ya. Siapa ceweknya lupa gue namanya?
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh,
2: Olive.
1: Olive,
0: bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Bener. Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way lo.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya, bener masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tanggung.
1: Bener, gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau gak ada dia, angkatin.
0: Angkatin. Ketika langsung gak bisa. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Bener-bener kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya. Kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
1: Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi. tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: nyu-nyu-nyu. harus ada sentuhan ya gitu.
1: Betul. Ya. Benar-benar. Harus pegangan tangan everyday every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja romansi kita di situ. Sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu
2: jujur.
0: Ya? Jujur
2: susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener, agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masalah sama kepasangan gitu? Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Balik lagi ke
2: ya, disiasati lah, beradaptasi kita akhirnya.
0: Benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya gitu. Benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis tuh dari 2000
2: tahun lalu ya?
1: 2005. Dua tahun lalu sebenarnya, sebelum ya, ngemil itu kita udah
0: bareng.
1: Udah workshop itu ya. Udah tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis, kan Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan
2: perdana
1: ya,
2: Kak. Udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat apa ya, musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual ya bahasanya.
1: Casual.
0: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Beda, poetry juga kadang.
0: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem, yang apalah melati gitu-gitu kan.
2: kerja itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga ya, sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Ya, ya. Bener-bener. Tapi kalau kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya dari kata-kata, penggunaan dari lirik. Kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang casual yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jeduk-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright deh teman Prodo, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman Prodo. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Prodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil nih ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving-craving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan besar.
1: Petizer sebelum
0: bener.
1: Makan.
0: Bener, ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil. Yeah.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya, apa nih berarti?
1: Kisah aku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya kan. Mau lagi nih.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Benar.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya? Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti?
1: Dari aku, dari ya dari yang dia ya, dari aku berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Eish.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta, apa ya resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Ke Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Iya. Salah satunya gue kan. Gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener. Sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul.
2: Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya eh.
0: Iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh.
2: Yes.
0: Okay.
2: Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya. Saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran
0: paham. Sabar, gue penasaran nanya dulu.

0: Benar. Tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya.
1: Human lah ya.
0: Human, benar.
2: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih. Nah. Ini dia beneran di rumah nggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya? Kemana itu ya? Ada nggak ya? Gitu. Motornya, mobilnya ada nggak ya? Gitu.
2: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya kayak ya tadi mikirin macam-macam overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap menaruh kepercayaan?
1: Nah, ini beda-beda nih POV ini. Nah,
2: aku ya.
1: Nah, hubungan lu sama lu.
2: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke. Benar. Jadi membiasakan itu ya, berdoa bareng sama-sama semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
2: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
1: Hey. Bener.
2: Jangan sampai pacarku denger ya.
1: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
2: Bener.
0: Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
1: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jauh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus meyakininya tuh dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
2: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya nggak? Kayak satu kali, dua kali. Kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
1: Bisa nggak kita ngobrol di belakang? Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga ya.
2: Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
1: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener ya, balik lagi ya maksudnya pasti setiap buat punya caranya sendiri ya untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
2: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
2: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan, ya. Kayak per detik ini bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
2: Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
2: Ya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah bener. Kan masa dia nggak bisa.
1: Berarti sekali video call all out ya. Bener kan?
0: Iya
1: kan? Iya, kenapa negatif out. Pikirannya?
2: Oh, matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis lihat.
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
1: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari ceritanya.
2: Jangan over sharing Kak,
1: Ini gue nanya.
2: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi kita seminggu 2 kali aja video callnya tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Tetap dibatasin ya.
2: Tetap dibatasin Kak.
0: Di kamar enggak ada wartel aja, enggak ada wartel.
1: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak ininya, jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
2: Karena udah lama nggak video call juga kan. Jadi once bisa pas banget waktunya pas kita photoshoot
1: segitunya dia, makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan tetap aja dia ada gitu loh. Bener. Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya, langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngambil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B. Zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke. Okay.
1: So, jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan, tahan, tahan.
2: Iya gitu. Aku tiap tag, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Ini pas single kedua ini memang dia all out.
0: Bener.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser, sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, okay. Kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak.
1: Ya, ada pengalaman nih.
2: Iya, di single pertama.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
0: Ada rap-nya.
1: Itu rap-nya unik beda. Banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul.
1: Kayak nggak apa-apa, gas aja. Terus Fan bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih.
0: Betul.
1: Habis itu satu kali gue ke Kupang, okay. Ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang ada rap banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah ya.
0: Akhirnya masuk juga rap.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu, ada RR Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah gak ya? Pernah ya.
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI 4790 nih, nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
2: Wow, wow. Deep banget.
0: Deep banget ya, ya. Belum jam 12 sih.
1: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gua, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
0: Nah,
1: itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
0: Benar.
1: Harus lu harus makan kan, begitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu.
1: Yes.
0: Kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp. Dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu? Atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah. Betul. Ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: lagi gitu kan. Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya, benar-benar. Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari. Kak Dennis tuh kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa." Iya, tentang papa. Aku yang enggak siap. Ntar dulu kak, jangan agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia kita bikin lagu yang bahagia kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
1: Wow. Itu sih ya. Jadi acuan gue sih.
0: Benar-benar.
1: Jadi memang jujur aja sih.
0: Betul.
1: Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
0: Apa nih?
1: Iya. Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti.
2: Keren.
0: Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, berapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note deh. Gue simpen di voice note, notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke gas. Jadi kita, makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak, bukan.
0: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, gitu. Bukan tim. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Enggak ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
2: Iya.
0: Betul. Makanya daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman berdua. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu
1: ini. Yeah.
2: 7 minggu.
1: 37
0: weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya, 37 minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu itu berapa bulan?
1: Kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Repot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya
2: benar
0: ya.
2: Benar ya. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kan?
0: Cocokologinya gitu ya.
2: Iya. Gue kaget pas lihat. Oh 37 minggu.
0: Iya
1: udah. LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya sorry.
0: Yang berkeluarga kan?
1: Iya maksudnya berkeluarga kan?
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya. Sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocok lagi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih. Gitu.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan yang kita banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Okay, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu gitu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi gitu. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati diomongnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah percaya aja.
0: Bener.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting gak?
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Bener. Berdua bareng tetap bisa, gitu kan. Caranya aja yang beda kan.
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda,
0: bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: ada yang beda sama ini. Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR.
0: Bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga. Gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya,
2: mau modalin sendiri gak apa-apa, gue ikut
0: aja. Benar. Tergantung urgensinya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya gak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut?
1: Gak bisa juga
2: ya.
1: Gak bisa sembarangan ya.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Kira-kira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak nih.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Yeah, ya benar.
1: Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Kayak.
2: Jadi lebih lepas, lebih bener, loss. Bener. Oh, dia udah kerja aja gitu.
1: Jangan jangan cinta, cinta dan materi jangan.
0: Hancur.
1: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jentik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada disampaikan nggak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri aku miss.
0: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana, Kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada. Terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya, betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputer terus tuh lagu kita.
0: Itu dia,
1: betul. Nah kalau Pro 2 kan, Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin, yeah, ya. Alright, terima kasih Jentik Manis, thank you so much.
1: Abis thank ini bakal ada
0: penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Bener, ini lagu berarti gak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan? Ya, nah kita gak ada rapper, lu mau nge-rap gak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditolong jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman-teman Pro 2. Ketemu lagi ya hari ini di Rehat Malam bareng Uut ya, edisi 2 Oktober 2026. Kita gak perlu banyak-banyak intro ya, karena jujur Li, ini Uut udah bersama dengan seorang narasumber lelaki tampan pemberani. Wah, insya Allah ini kayak ini calon-calon penerus apa ya, pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Iya, ini udah beberapa kali juga sih teman-teman Pro 2 beliau ini, beliau nggak tuh ya, sesosok lelaki tampan ini ya datang ke Pro 2 Bukit Tinggi kemarin itu terakhir bulan Ramadan ya kalau seingat Uut gitu. Nah sekarang teman-teman Pro 2 seperti biasa di hari Jumat itu kita ada klinik Pro 2 ya, dan tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang relate dengan kesehatan ya teman-teman Pro 2. Dan malam ini kita bakal ngobrolin seputar dengan profesi TTK yang tidak bisa digantikan oleh robot dan juga AI. Walaupun secara keseluruhan itu kalau kita lihat nggak terlalu kesehatan banget, cuma ini masih relate ke dunia kesehatan teman-teman Pro 2. Nah langsung aja kita sapa ya sesosok lelaki tampan ini. Aduh, ya Masya Allah. Halo Salma.
1: Halo Kak Uut.
0: Gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ih Kak Uut hari ini jujur, kalau tadi Salma udah bilang kan kalau Salma tuh padat banget hari ini kan.
1: Aduh.
0: Iya, Kak Uut juga padat hari ini. Kak Uut dari Padang, terus langsung kerja gitu. Iya. Pas ngelihat Salman kayak, wah.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Bisa obat nggak tuh?
0: Semangat gitu. Iya. Ternyata kita nggak butuh obatnya aja ya dari orang farmasi. Bahkan orang farmasinya juga bisa ngobatin kayaknya.
1: Iya, betul sekali lah.
0: Bercanda ya. Nanti Salman udah punya pasangan ya kan, bercanda gitu ya. Nah, malam ini teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrolin tentang profesi TTK ya, yang gak bisa digantikan sama robot dan AI. Karena sekarang tuh kan kita hidup di zaman dimana teknologi itu berkembang dengan cepat banget ya.
1: Iya betul Kak, iya
0: kan? Banyak juga sekarang AI berkembang gitu. Terus juga banyak nih pekerjaan yang dulu tuh sepenuhnya dilakukan sama manusia, sekarang itu mulai dibantu dan diambil alih sama teknologi.
1: Iya,
0: kayak misalnya
1: sekali,
0: customer service salah satunya.
1: Iya,
0: gitu kan. Itu kayak udah mulai digantiin sama AI. Nah kalau kita ngomongin tentang dunia kesehatan dan kefarmasian, ada juga nih muncul pertanyaan gitu, sejauh mana sih AI bisa menggantikan pekerjaan tenaga kesehatan gitu, termasuk salah satunya profesi TTK atau tenaga teknis kefarmasian gitu. Udah, AI ini mungkin bisa membantu membaca data, kemudian mengolah informasi ya,
1: iya,
0: Salman,
1: betul,
0: sampai
1: ya
0: memberikan rekomendasi berdasarkan sistem yang udah diprogram. Tapi apakah teknologi ini benar-benar bisa menggantikan peran TTK secara keseluruhan? Nah, itu dong ya pertanyaan kita malam ini. Tentunya teman-teman Pro 2 kita bakal ngobrolin bareng Salman di malam hari ini. Tapi sebelum kita kulik-kulik lebih dalam lagi nih Salman, Kak Uut mau tahu dulu sebenarnya bagian-bagian dari profesi tenaga teknis kefarmasian ini apa aja gitu.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2 yang dimanapun
0: ya
1: berada ya.
0: Saking excitednya sampai lupa ya menyuruh Salman untuk menyapa ya, mau disapa-sapa dulu lah ya.
1: Mungkin karena anak farmasi nih di sini. Ya teman-teman Pro 2 semuanya, dimanapun kalian berada, ya kita mengulik tentang namanya itu tenaga teknis kefarmasian.
0: Betul.
1: Apa saja itu tenaga teknis kefarmasian? Yaitunya kalau secara umum ini tenaga teknis kefarmasian itu tertuju kepada mahasiswa yang sudah tamat, yaitunya tamatnya diploma farmasi, bukan S1 farmasi.
0: Oh,
1: gitu
0: diploma
1: kan.
0: Diploma ya.
1: Iya, okay, betul. Okay, okay. Karena dia itu tenaga teknis kan.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Tenaga teknis ya, benar-benar sih. Kalau dari segi kuliah pun juga kalau diploma tuh kan lebih banyak ke prakteknya.
1: Iya, betul ya. Gak? Lebih banyak jadwal praktikumnya daripada teorinya
0: kalau
1: gitu.
0: S1 teori ya.
1: Iya, teori.
0: Ya, betul. Terus?
1: Selanjutnya, kalau S1 itu yang kakak bilang tadi, Kak Uut bilang, yaitunya banyakkan teori gitu. Yang mana S1 ini nantinya lebih susah mencari pekerjaan gitu kalau dia tidak nyambung profesi gitu.
0: Benar juga.
1: Maka dari itu tenaga teknis kefarmasian yang kita bahas saat ini itu langsung terjun ke dunia pekerjaan. Baik itu terjun ke pabrik obat, pabrik kosmetik, selanjutnya ke apotik, klinik, selanjutnya rumah sakit, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kefarmasian gitu.
0: Oh,
1: iya.
0: Berarti bisa dibilang kayak adik-adik dari farmasi, akademi farmasi itu nanti setelah lulusnya bisa disebut dengan TTK ini ya.
1: Iya, tenaga teknis keinformasian.
0: Keinformasian. Oke, berarti untuk segala bidangnya di bagian manapun itu juga udah masuk ke dalam tenaga teknis keinformasian.
1: Betul, Kakak. Okay, okay. Juga bisa kita lanjut ke dunia pekerjaan di BPOM gitu.
0: Oh, iya ya, benar-benar bisa sih BPOM ya.
1: Berkaitan juga sih.
0: Oke, oke, oke, oke. Nah, Salman, sebenarnya seperti apa sih peran tenaga teknis keinformasian ini dalam pelayanan keinformasian yang mungkin masih belum banyak nih diketahui sama teman-teman Pro 2.
1: Oke, baik Kak Uut, kita akan bahas bagaimana sih pelayanannya pada saat bekerja gitu. Yang mana orang-orang saat ini itu ngecap anak farmasi itu lelet, lambat.
0: Ada.
1: Oh my God. Kemarin itu ada berita yang hangat, yang hot bahwasanya. Kenapa sih yang meracik obat anak farmasi ini lama, di apotek gitu. Lama kali? Kenapa dia ngeracik 30 menit sampai 1 jam? Ya karena kan gak satu pasien cuman.
0: Benar,
1: kan,
0: dan
1: gitu.
0: Mungkin satu pasien pun juga butuh waktu yang lama.
1: Iya betul.
0: Emang Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian mau obatnya diracik asal-asalan?
1: Mungkin dia mau, asalkan jaga resiko, tanggung resiko
0: ya,
1: sendiri kan.
0: Iya, karena kalau misalnya berisiko malah tenaga farmasinya yang salahkan.
1: Iya betul, gitu, karena tenaga kefarmasian itu kan dia ngambil sumpah tuh ya Kak.
0: Iya betul.
1: Ya. Karena kalau dia ngambil sumpah berarti dia harus kerja yang benar.
0: Benar-benar, ya. Apalagi memang ini terkait dengan kesehatan
1: ya,
0: orang loh gitu.
1: Apalagi nyawa seseorang loh Kak.
0: Betul. Kalau salah nanti kayak, kalau buru-buru nih, maksudnya pengen karena didesak-desakan kayak udahlah buru-buru aja gitu misalnya. Takutnya nanti salah kan.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul Kak. Contohnya aja kayak gini Kak, kenapa tuh lama di ruang racik gitu. Yang pertama kadang dokter itu bad mood atau iseng gitu kan. Dia ngeresepin obatnya kayak P di awal terus lurus, di akhirnya L gitu. Okay. Ini apa nih ya kata dia. Iya bingung kan. Okay. Seandainya gak maksud dokter itu yang gak itu, kita yang racik yang lain, maka dari itu kan fatal ya, akibatnya
0: fatal
1: gitu
0: banget,
1: maka dari
0: banget.
1: Itu kita harus konfirmasi dulu sebagai tenaga teknis keinformasian gitu. Kita japri dokternya, halo dok gitu.
0: Iya,
1: ini obat resep atas nama ini obatnya apa ya dok, kurang jelas tulisannya dok gitu. Maka dari itu setelah kita konfirmasi, kalau sudah selesai baru kita racik obatnya. Dan ngeracik obat itu gak bentar juga loh Kak.
0: Okay.
1: Butuh waktu yang lama juga.
0: Berarti gitu. Itu jadi salah satu alasan kenapa kalau misalnya kita ngantri obat di apotek itu, apotek-apotek di rumah sakit atau puskesmas gitu biasanya agak lama ya.
1: Iya betul Kak.
0: Benar-benar. Nah terus apa lagi nih Salman, bentuk peran dari tenaga teknis kefarmasian ini yang banyak gak diketahui sama orang-orang?
1: Okay. Kalau masalah peran itu, kefarmasian itu identik dengan ilmu kesehatan. Akan tetapi yang mana di masa perkuliahan itu tidak ada mata kuliahnya, tapi disampaikan juga oleh dosennya, yaitunya kita butuh ilmu kejiwaan.
0: Jadi ya, gak seputar dengan obat-obat aja.
1: Obat-obat aja tidak Kak. Contohnya kayak gini Kak, ada sosok pemuda, seorang pemuda beli komik OBH Kombi itu yang viral.
0: Nih,
1: OBH Kombi Saset itu. Jadi dia beli 6 bungkus atau 6 saset ya. Itu dia, udah kelewatan gak bisa. Dia terbatas Kak untuk penjualannya gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kita beli di apotek-apotek luar tuh, kita dikasih-kasih aja sih, kalau gak salah Kakak.
1: Oh, kalau itu sih ilegal tuh kayaknya sih.
0: Biasanya kan yang itu kan, yang merek yang Salman sebut tadi.
1: Iya,
0: kan?
1: Mohon maaf ya.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Nanti di gitu aja.
0: Gitu ya, gak apa-apa. Berarti tuh emang gak boleh dibeli banyak gitu ya berarti ya?
1: Gak bisa Kak.
0: Oke, baru tahu sih.
1: Karena itu kemasannya udah teratur, terukur untuk satu kali pemakaian, sekian pemakaian. Kalau seandainya lebih, bahkan itu bisa bikin orang nge-fly gitu. Kalau kita lihat orang-orang kalau konser kan kebanyakan gitu kan, Kak?
0: Iya, benar-benar.
1: Berserakan kan sampahnya di belakang panggung gitu.
0: Untuk itu ya?
1: Iya, betul. Maka dari itu tugasnya tenaga teknis keinformasian itu harus memahami ini orangnya belinya buat apa sih, benar-benar sakit apa tidak nih.
0: Ya,
1: ini untuk untuk nafsunya aja atau gimana gitu.
0: Betul.
1: Jadi kita harus mengetahui juga, kita harus mengetahui ilmu mental, ilmu kejiwaan. Apakah ini dia butuh yang sebenar-benarnya atau cuma nafsu saja gitu.
0: Benar-benar. Soalnya kan kalau obat itu berarti kan berkaitan sama kayak kesehatan.
1: Iya betul.
0: Tenggorokan,
1: betul,
0: kita batuk gitu-gitu. Kadang ada yang beli kayak sehat walafiat aja deh gitu ya kan.
1: Tergantung sih Kak.
0: Sebenarnya Kakak baru tahu juga sih terkait dengan hal itu Salman. Yeah. Ternyata untuk obat itu nggak boleh beli 6 tuh nggak boleh ya berarti.
1: Enggak, maksimal itu udah. Itu maksimalnya nanti dikasih cuma 2 palingan Kak.
0: Iya.
1: Kadang dibeli lebih dari dua itu kan bisa disalahgunakan gitu.
0: Oke, berarti udah jelas ya teman-teman Pro2 ini sebelum kita melebar kemana-mana ya. Karena kita kan terkait dengan peran dari tenaga teknis kefarmasian ya.
1: Betul.
0: Nah sekarang kita lanjut lagi nih Salman. Tadi kan Salman udah bilang kalau tenaga teknis kefarmasian itu perannya bukan untuk menyiapkan obat, kemudian mengambil obat, membuat obat gitu-gitu. Kira-kira sejauh apa nih peran dari tenaga teknis kefarmasian dalam proses pelayanan kefarmasian itu ada nggak?
1: Sejauh ini pelayanannya itu ya tergantung SOP-nya masing-masing, tergantung peraturan masing-masing. Itu pelayannya sesuai yang tadi ya kak, bahasanya pelayannya itu sesuai prosedur.
0: Oke, sesuai prosedur.
1: Contohnya gini, contoh dia nganterin resep itu ke tenaga teknis kefarmasian, kita tanya dulu, ini resepnya buat siapa? Ini atas nama ini, apakah saudara namanya si A? Sedangkan resepnya di sini atas nama B. Saudara atas nama siapa? Saya A gitu.
0: Oh, makanya ditanya ya.
1: Ditanya dulu identitasnya.
0: Nama, umur,
1: iya,
0: gitu, terus tanggal lahir.
1: Tanggal lahirnya berapa gitu. Seandainya tidak sesuai dengan resep, maka tidak bisa diterima oleh TTK gitu.
0: Berarti terjawab sudah ya teman-teman Pro2, kenapa kita mau ngambil obat tuh ditanya itu, padahal kayak kalau orang umum yang mikir kayak apa sih nanya-nanya ini, kayak hubungannya apa sama obat yang mau aku minum?
1: Iya, contohnya gitu ya. Kakak kan kalau ada nih kakak ke puskesmas atau ke RS, dia ngasih obat, nyerahkan obat gitu. Atas nama Kak Uut, iya betul, tanggal lahirnya berapa, umurnya berapa, itu perlu dipastikan.
0: Berarti bukan basa-basi aja ya?
1: Enggak kak.
0: Itu memang penting banget
1: penting
0: ya
1: banget
0: untuk
1: banget.
0: Tenaga teknis kefarmasian itu salah satu tugasnya untuk itu. Berarti semacam kayak cross-check gitu juga
1: ya? Iya, mengkonfirmasi apakah benar-benar pasien ini atau tidak gitu.
0: Nah terus juga dari segi tenaga teknis kefarmasian ini, apakah orang-orang yang bekerja di situ juga membantu untuk mengedukasi?
1: Ya betul sekali kak. Kenapa untuk membantu edukasi? Karena orang-orang khususnya orang awam itu dikit-dikit, contohnya yang teman-teman atau rekan-rekan saya yang terlebih dahulu nyampaikan materi di sini jadi narasumber, itu contohnya paracetamol, contohnya antibiotik
0: ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Dikit-dikit antibiotik, dikit-dikit paracetamol gitu. Jadi tugasnya TTK nantinya itu di mejanya atau di ruangannya itu mengedukasi. Bisa TTK, bisa apoteker untuk mengedukasi kita gitu. Bahasanya antibiotik ini obatnya untuk ini, bukan untuk demam. Paracetamol ini untuk ini, bukan untuk yang itu gitu kan.
0: Berarti mengedukasi juga ya. Jadi teman-teman Pro2 yang mikir nih kalau tenaga teknis kefarmasian ini cuma bikin obat, menyiapkan obat, kasih obat, itu ya betul sih, tapi ada hal lain juga kayak mengedukasi, kemudian mengkonfirmasi kepada pasien juga gitu ya. Sebenarnya ini pekerjaan yang sangat berisiko juga ya.
1: Iya betul kak, ada juga pengolahan data nantinya gitu.
0: Oh ada juga ya.
1: Iya, berapa apa aja obat yang keluar saat ini, pada hari ini gitu, obat yang masuk apa gitu.
0: Benar-benar. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih dari topik kita hari ini ya, AI ya, karena kita berkaitan dengan AI nih Salman. Dengan adanya AI dan juga berbagai teknologi yang berkembang kayak sekarang, tentunya di bidang kesehatan pasti juga ada impact-nya ya kan.
1: Iya betul.
0: Nah pekerjaan apa aja sih yang mulai bisa dibantu sama teknologi dalam dunia kefarmasian nih? Sejauh yang Salman tahu gitu.
1: Sejauh yang Salman tahu, teman-teman Pro2 dimanapun kalian berada, itu AI bisa membantu yang namanya pengolahan data, menghitung data, mengumpulkan data, membersihkan data-data setelah dibuat oleh TTK. Nanti TTK menginput ke AI, AI akan membantu mengumpulkan data, mengolah data dan lain sebagainya. Akan tetapi AI itu kan juga buatan manusia ya kan kak?
0: Benar. Dan gak sepenuhnya AI itu bakal mengerjakan dengan seperfect mungkin.
1: Iya betul, 100% gitu. Gak ada, pasti ada kesalahan.
0: Bahkan AI pun di bawahnya itu dia juga bikin kayak ada nih dia bilang kita nggak tuh kayak dia tuh nggak sepenuhnya benar gitu. Kayak di bawahnya tuh ada dicantumin gitu kalau di AI ya. Ini di salah satu kita cek ya, itu ada sih. Nah, dapat membuat kesalahan, periksa info penting.
1: Iya betul.
0: Bahkan AI pun udah ngasih
1: memperingatkan,
0: udah kasih disclaimer lah ya istilahnya. Jangan terlalu mengandalkan aku deh kayak gitu.
1: Iya, karena aku buatan manusia juga gitu kan.
0: Iya benar-benar. Nah, terus apa nih? Kan tadi bisa dibantu AI kayak pengolahan data gitu ya.
1: Iya betul.
0: Terus apa?
1: Jadi saat pengolahan data sudah selesai dikerjakan oleh AI, itu TTK wajib memeriksa kembali untuk
0: konfirmasi,
1: iya, cross check kembali tentang data tadi. Terkadang itu ada, kadang nomornya 2,1 miligram, terkadang itu berpindah atau bertukar jadi 3,1 miligram. Itu kan fatal akibatnya. Iya, apalagi itu obatnya bergolongan obat keras atau psikotropik gitu.
0: Iya, iya, iya. Berarti data yang di sini dimaksud tuh kayak yang Salma bilang tadi ya, maksudnya kayak data obat yang beredar di hari itu gitu.
1: Betul.
0: Atau ada data-data apa lagi aja nih misalnya setelah tenaga farmasi itu bekerja di hari itu gitu. Apa aja data-data yang biasanya mereka gunakan? Maksudnya bekerja itu menggunakan AI gitu.
1: Oke, betul. Selanjutnya itu data selain pengolahan data keluar masuknya obat itu bakalan disaring, difilter lagi manakah obat yang paling banyak keluar pada hari ini gitu. Jadi iya betul. Jadi para dokter, apoteker, TTK itu bisa memfilter bahasanya orang-orang pada saat ini itu mayoritasnya itu dominannya sakit di demam atau flu gitu.
0: Benar-benar. Oh iya. Oke, paham. Terus ada lagi nggak Salman selain itu? Kira-kira
1: mungkin itu aja sih.

0: bagi dirinya gitu. Mm-hmm. Apalagi kesehatan kan.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi teman-teman semua Pro 2 itu AI bakalan tidak bisa ganti. Mm-hmm. Itu namanya TTK, tenaga teknis kefarmasian gitu. Contohnya aja seperti tadi beli kemasan tersebut, mm-hmm. itu gunanya bukan untuk berobat, untuk bukan untuk dikonsumsi di dirinya sendiri, mm-hmm. untuk kesehatannya, akan tetapi membawa dampak negatif bagi kesehatannya.
1: Benar, berarti memang kayak pekerjaan-pekerjaan yang udah Salman bilang tadi ya, iya, untuk betul, dari sisi kejiwaan itu nggak bisa digantikan sama AI, karena ya teman Pro 2 balik lagi kita selalu bilang kalau AI itu mereka nggak tuh teknologi itu. Yeah. Dia tuh masih belum punya sisi emosional itu yang gak dipunya sama AI.
0: Iya gitu, ya, emosionalnya kan? Gitu.
1: Mungkin dia bisa membuat film segala macam, tapi tetap aja dari situ AI gak punya sisi
0: emosionalnya
1: gitu ya. Begitupun juga sama dari dunia kefarmasian gitu kan. Sekalipun digantikan sama AI kayaknya gak bakal sebagus manusia juga.
0: Iya betul kan.
1: Karena dia kayak ibaratnya nih suatu saat nanti ya, kita gak tahu kedepannya gimana ya sama iya, teknologi betul. Ini berkembang. Tiba-tiba ada yang bisa AI, ada yang bisa ngasih resep, ngasih obat untuk pasien gitu kan misalnya nih. Tapi dia gak bisa nge-cross check si pasien yang kayak Salman bilang tadi.
0: Iya
1: kayak,
0: betul.
1: Ini dia beli obat banyak banget untuk apa, iya. gitu ya kan. Nadanya kalau digantiin sama AI malah terjadi hal yang enggak-enggak kan. Karena AI pasti bakal ngasih aja gitu. Yeah. Maksudnya kayak oke, kayak gitu. Oke. Menarik ya teman-teman Pro 2 terkait dengan pembahasan kita seputar dengan tenaga teknis kefarmasian yang gak bisa digantiin sama AI. Iya. Tapi Salman kita bakal break dulu.
0: Oke, siap.
1: Ya, karena kita bakal puterin dulu beberapa lagu buat nemenin teman-teman Pro 2. Mana tahu ada yang lagi di jalan nih.
0: Iya
1: ya
0: betul.
1: Kan? Nih suasana lagi sendu-sendunya. Jadi kita bakal nemenin dulu dengan beberapa lagu untuk selingan di program Klinik Pro 2 ini. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Tetap di Klinik Pro 2 sampai ke pukul 21.00 nanti, tentunya masih bareng Uut dan juga Salman ya.
0: Betul,
1: jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Masa depan itu terlalu berharga buat ditukar sama hal yang sia-sia. Salah satu fokus Asacita adalah memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba sampai ke akarnya. Buat kita anak muda, keren itu saat kita bisa berprestasi tanpa zat berbahaya. Mari kita jaga diri dan lingkungan, karena Indonesia butuh semangat dan kreativitas kita, bukan halusinasi.
1: Ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
2: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
1: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah, jangan telepon aku lagi.
2: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
1: Ngalah. Peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
3: Bu, ibu, Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
4: Astagfirullah, Dika.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Can you come?
1: Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya di Klinik Pro 2 buat malam ini masih bareng Wot dan juga Salman ya.
2: Iya, masih di sini.
1: Iya, kita masih ngobrolin seputar dengan tenaga teknis kefarmasian gitu ya kan. Nah, kalau kita ngomongin soal dengan obat nih Salman, ini kan enggak boleh main-main
2: ya. Iya, betul Kak.
1: Karena terkait dengan nyawa seseorang ya,
2: betul.
1: Kesehatan seseorang dan nyawa seseorang gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal obat nih Salman, kesalahan kecil kan bisa berdampak besar.
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Dalam menjaga keamanan penggunaan obat itu apa aja sih peran tenaga teknis kefarmasian yang nggak bisa begitu aja diserahkan kepada teknologi? Ini dari segi keamanan penggunaan obat ya?
2: Penggunaan obat juga.
1: Mm-hmm.
2: Ya contohnya tadi itu kan yang mana kita analogikan ke kafe, itu kan waitersnya kan sekarang udah ada robot tuh.
1: Betul, udah ada ya yang digantikan
2: sama
1: robot.
2: Iya, dia kan nanti robot itu kan berjalan ngantarin pesanan atau
1: bener.
2: Makanan ke mejanya sesuai nomor meja, sesuai barcode-nya
1: sesuai,
2: gitu.
1: Iya, sesuai nomor meja.
2: Iya. Selanjutnya kalau di tenaga kefarmasian, kita pasti berputar-putar di sini kembali Kak.
1: Mm-hmm.
2: Yang pembahasan di awal tadi, yaitunya memang gak bisa digantikan oleh AI atau robot atau apapun teknologi canggih tentang untuk memastikan obatnya gitu. Karena ini bersangkut paut dengan nyawa seseorang gitu.
1: Benar, gimana pun nanti kalau digantikan AI, ujung-ujungnya kalau ada yang salah, yang disalahin siapa? Tenaga
2: kefarmasian.
1: Gak mungkin AI-nya ya,
2: iya,
1: mungkin marah-marahin AI kan gak gara-gara kamu nih.
2: Iya,
1: gitu.
2: Kadang orang awam atau masyarakat umum itu kalau sakit dia halo AI gitu,
1: iya,
2: katanya kan kalau yang kerasa di badan saya kayak gini, yang meriang kayak gini, kepala sakit, ingusan, itu obatnya apa? Langsung dikeluarkan oleh AI.
1: Kayak kakak pernah juga deh kayak gitu.
2: Iya kan.
1: Maksudnya ini kan kayak sakit kepala.
2: Iya.
1: Ya aku sakit kepalanya kayak gini di bagian sini udah sekian lama, durasinya segini gitu ya kan. Langsung tuh dia bilang kayak mungkin kamu terkena ini gini. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa masih belum puas atau pengen yang lebih detail lagi, mungkin kamu bisa ke
2: dokter
1: ya,
2: dia malah menyarankan gitu. Akan tetapi warga plus 62 khususnya
1: ya, ini plus 62 ya.
2: Iya, plus 62 itu minus literasi.
1: Iya, plusnya aja yang 62
2: iya,
1: ya.
2: Literasinya aja,
1: minus.
2: Literasinya minus sekali Kak.
1: Benar.
2: Dia baca di atasnya aja kan gitu. Dia baca enggak sampai ke pinggangnya gitu.
1: Bahkan pinggang aja enggak, jangankan sampai akhir ya.
2: Iya,
1: sampai
2: pinggangnya aja enggak, di tengah enggak.
1: Kepalanya aja ya.
2: Bahkan
1: kalau ibarat
2: aja.
1: Manusia cuma sampai alisnya aja.
2: Iya, sampai alisnya aja gitu, enggak sampai ke bawah dia lihat kan. Bahwasanya di bawah itu ada kata-kata, kalau memungkinkan silahkan konsultasi ke dokter
1: betul.
2: Atau tenaga kesehatan yang
1: benar.
2: Memungkinkan gitu.
1: Benar.
2: Malahan warga plus 62 khususnya di Indonesia,
1: iya,
2: negeri
1: benar.
2: Konoha.
1: Konoha
2: iya,
1: ya.
2: Konoha itu sangat-sangat minim literasi
1: betul.
2: Ya Kak.
1: Betul. Dia kalau udah ngebaca judulnya tuh kayak, "Wih, aku sakit ini, aku sakit
2: iya,
1: ini."
2: Iya, betul. Gitu. Apalagi berita bahwasannya Kak Uut korupsi sekian bla bla bla bla,
1: iya.
2: Padahal Kak Uut itu orang yang membongkar korupsi,
1: benar.
2: Bukan pelakunya,
1: benar,
2: bukan tersangka.
1: Benar,
2: udah diserbu aja kan sosmednya
1: iya,
2: Kak Uut.
1: Udah kena hate comment
2: iya.
1: aja.
2: "Eh, kamu
1: gitu.
2: Sih kenapa korupsi?" Korupsi ya,
1: kayak,
2: gitu.
1: Loh kan aku loh yang
2: iya.
1: ngasih ini gitu.
2: Benar
1: sih, sama halnya dengan apa tadi?
2: Maka dari itu pentingnya tenaga teknis kefarmasian itu berperan penting bagi pelayanan masalah tentang edukasi, tentang
1: betul.
2: Pemberian obat, memastikan obat ini betul apa tidaknya untuk pasien tersebut. Inilah tugas sangat penting bagi tenaga teknis kefarmasian.
1: Betul.
2: Iya, betul. Ibu tadi dokter katanya hasil diagnosisnya apa, Ibu? Gitu. Saya sakitnya sakit rematik, saya asam urat. Oh itu ya Bu, dicek kembali obatnya. Oh iya betul, ini obat rematik ternyata
1: benar.
2: Gitu. Oh iya Ibu, umurnya berapa Ibu? Umur saya 86 tahun, Mbak, Mas
1: ya.
2: Gitu kan. Oh betul.
1: Oh emang iya nih dari perawakannya ya,
2: iya,
1: udah tua
2: betul.
1: Ya.
2: Dilihat dulu kan.
1: 86 tahun yang kelihatan kayak 26 tahun.
2: Iya kayak
1: gitu.
2: 26 tahun kan gitu. Oh iya ini betul nih, ternyata ini pasiennya. Ya silahkan dikasih
1: betul,
2: gitu.
1: Betul. Jadi balik lagi ya teman-teman Pro 2. Kalau misalnya ditanya nih apa yang gak bisa. Maksudnya dalam menjaga keamanan penggunaan obat gitu ya kan. Jadi balik lagi, tenaga kefarmasian itu memang sangat penting ya untuk nge-cross check obat, nge-konfirmasi gitu. Karena tuh gak mungkin digantiin sama AI untuk
2: ya, betul.
1: Hal-hal yang seperti itu. Bahkan sekalipun kalau ngomongin teknologi ya di luar AI ya Salman ya, misalnya kita konsul ke salah satu aplikasi untuk ini konsul kita sakit gitu.
2: Kayaknya contohnya online ada halo.
1: Iya, gitu. halo dek.
2: Gitu. Iya, halo dek. Gitu.
1: Kayak gitu kan. Misalnya dia juga nggak mau ngasih keputusan gitu sakit ini sakit itu gitu loh.
2: Iya betul.
1: Kayak dia tuh tetap nyuruh kita pergi ke
2: klinik terdekat, rumah sakit terdekat,
1: atau dikonsulkan iya. kepada orang yang lebih profesional. Maksudnya iya, bukan betul. Mereka nggak profesional, sih, maksudnya yang bisa dilihat langsung gitu.
2: Iya betul. Walaupun di aplikasi tersebut itu ada dokter langsung dokter yang jawab,
1: gitu.
2: Bukan AI lagi, tetapi masih disarankan kembali, silakan menuju tempat yang bisa memungkinkan membantu permasalahan Anda, yaitunya klinik terdekat gitu.
1: Betul. Balik lagi gitu teman-teman Pro2, bahkan udah sekelas konsultasi online untuk apa ya kayak dokter gitu ya dia
2: betul.
1: tetap nyuruh kita untuk ngecek ke klinik terdekat lah gitu nah itu ada orang loh yang komunikasi sama kita gitu
2: betul.
1: Bayangkan kalau AI gitu nah itu memang ya gitulah balik lagi jadi kita next aja nih ke pertanyaan selanjutnya ya Salman karena kalau kita teruskan itu terus gitu
2: ya betul gak
1: nah jadi kita bakal ngobrolin seputar dengan melihat perkembangan teknologi ini yang makin cepat gitu ya. Ini menarik nih buat kita bahas Salman. Apakah tenaga teknis kefarmasian ini justru perlu melihat AI sebagai ancaman terhadap profesinya atau justru sebagai alat yang bisa membantu pekerjaan TTK agar lebih apa ya, lebih efisien gitu, lebih efektif.
2: Oke. Tentang permasalahan yang Kak Uut sampaikan tadi, itu solusinya yang terbaik yaitunya TTK ini atau calon TTK ini harus bisa menguasai permasalahan yang jadi permusuhan dengan AI. Contohnya pengolahan data secepat mungkin. Jadi kita itu harus belajar lagi bagaimana cara pengolahan data secepat mungkin, penggolongan obat secepat mungkin gitu. Ya kita kan kembali lagi ke masa pendidikan kita gitu. Bagaimana selama kita perkuliahan. Kita kembali lagi ke sana. Kalau kita tidak gercep dalam permasalahan ini, maka dari itu AI bakalan ngambil alih kerja kita nantinya gitu.
1: Oke, tapi AI ini jangan dijadiin sebagai musuh lah ya.
2: Iya betul.
1: Karena justru di kelemahan-kelemahan pekerjaan kita dia bisa mengisi,
2: bantu.
1: Bisa ngebantu gitu. Jadi ya ini bukan untuk tenaga kefarmasian aja sih ya, sebenarnya
2: betul.
1: Salman ya untuk seluruh profesi yang ada di Indonesia ini ya. Jangan menganggap AI itu, maksudnya jangan jadi anti AI juga deh gitu.
2: Betul.
1: Sometimes kita butuh juga AI kayak misalnya mempermudah pekerjaan kayak pengolahan data tadi kan Salman gitu. Maksudnya ya walaupun kita nanti nge-cross check juga, ngecek juga nih gitu, tapi tetap aja AI ini ngebantu kita gitu.
2: Iya betul sekali Kak.
1: Oke, nah Salman kita lanjut lagi ya.
2: Iya boleh.
1: Nah kalau misalnya nanti semakin banyak nih teknologi yang digunakan di dunia kefarmasian atau khususnya AI gitu di masa yang akan datang gitu, kompetensi apa sih yang justru harus semakin diperkuat oleh seorang tenaga teknis kefarmasian supaya tetap relevan dengan zaman?
2: Supaya tetap relevan dengan zaman, yaitunya tentang bagaimana cara kita untuk melayani pasien gitu, melayani orang yang beli obat seperti orang ngasih resep kepada kita, kita harus melayani sebaik mungkin gitu. Dan kita juga bisa mengasah ilmu pengetahuan kita lebih dalam lagi, baik itu kita ngulik tentang pengolahan data tadi, mungkin kita hanya berputar-putar sekitaran sini aja ngobrol kita malam hari ini ya Kak, saudara atau teman-teman Pro2 di rumah gitu. Jadi kita pasti berputar-putar di sini aja karena nggak ada lagi permasalahannya yang akan kita bahas kalau nggak ini gitu.
1: Benar. Karena mau gimana pun apa ya kayak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari ini pasti baliknya ke sana lagi.
2: Iya, ke sana lagi gitu.
1: Benar-benar. Jadi memang kayak balik lagi ke pelayanan tadi ya.
2: Iya, pelayanan tadi
1: ya gitu. Nah, oke deh kalau gitu mungkin Salman bisa ngasih tahu enggak ke teman Pro2 sebenarnya kolaborasi ideal seperti apa sih antara tenaga teknis kefarmasian dan juga AI gitu. Gimana nih keseimbangannya dalam pekerjaan gitu.
2: Oke, baik teman-teman Pro2 dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat dimanapun kalian berada. Itu kolaborasi yang cocok dengan TTK yaitunya tentang pengolahan data. Karena pengolahan data ini butuh ekstra hati-hati karena ini laporannya terkait tentang bagaimana pengeluaran obat, bagaimana pemasukan obat, bagaimana rincian obat keras, obat bebas, dan lain sebagainya, itu kita harus berkolaborasi. Karena yang mana AI ini gercep daripada kita gitu.
1: Kencang ya.
2: Kalau kita buka lagi berkas hard kita, itu pasti kita buka berkasnya satu persatu, mapnya satu persatu ya kak.
1: Benar.
2: Akan tetapi kalau udah ada filenya, softnya di dalam komputer kita, itu kita bisa langsung kepada AI. Kita masukkan file kita, tolong rincikan ini, tolong pengolahan data ini, tolong perhitungan data ini, itu bisa dia keluar selama paling lama 1 menit.
1: Iya. Maksudnya nggak selama kita nyari sendiri lah. Gitu.
2: Iya. Kalau kita cari sendiri itu butuh waktu 1-3 jam lah gitu kan kak. Padahal ini datanya butuh cepat loh gitu.
1: Terus belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai.
2: Iya,
1: juga.
2: Terbengkalai juga kan. Jadi AI ini juga bisa kita ajak berteman dengan sebaik mungkin. Benar. Intinya kita itu bijak menggunakan AI.
1: Betul,
2: gitu.
1: Bijak ya.
2: Iya bijak.
1: Jadi misalnya kalaupun sekalipun lama nih nunggu si AI nyari data, pengolahan data obat tadi gitu kan, kan bisa ditinggal.
2: Iya.
1: Yang si tenaga teknis kefarmasian ini bisa ngerjain yang lain kan.
2: Iya betul kak.
1: Jadi kayak enggak, kalau misalnya kita ngecek sendiri tanpa bantuan teknologi ataupun AI ya, kita kan harus fokus ya nyari gitu. Sementara kita gak bisa ngerjain yang lain gitu.
2: Iya,
1: jadi kalau dengan adanya AI bisa dibantuin gitu.
2: Yes, betul sekali itu kak. Dan satu lagi, jangan lupa cross check lagi.
1: Itu penting, penting banget untuk nge-cross check ya. Jadi itu karena AI ini gak sepenuhnya benar. Balik lagi ya kan, AI gak sepenuhnya benar teman-teman produk. Jadi buat kamu yang anak farmasi ataupun juga yang bukan anak farmasi, balik lagi kalau kamu pakai AI, di-cross check lagi. Even nyari berita pun tetap harus di-cross check lagi.
2: Misalnya
1: kan kayak, apa sih berita yang paling update sekarang? Nyari AI nih, capek nge-scroll kan, pengennya di AI aja, tetap harus dicek lagi gitu.
2: Ya karena di zaman 5.0 itu sama AI ya kak. Dan bisa juga kita contohkan pada saat saat ini, malam ini. Apa ya kira-kira tanya sama Salman gitu. Bisa dicek AI gitu.
1: Apa ya ini mikir aku lama, improve-nya gitu. Gimana ya? Ini lagi ngobrol nih sama Salman kan. Apa ya improve-nya? Mikir otak kan agak susah ya gitu ya kan. Kita bisa nanya AI
2: betul.
1: Kira-kira apa ya lagi yang perlu aku tanyakan gitu. Memang membantu banget.
2: Memang membantu banget sih AI di zaman 5.0. Akan tetapi kita harus bisa menggunakan bijak, pandai menggunakannya gitu.
1: Benar. Jadikan dia teman ya, bukan. Tapi jangan se-bestie itu banget, karena kalau bestie banget kamu ngandelin dia terus.
2: Jadinya
1: nanti kita malas. Malas berpikir juga gitu.
2: Dan satu lagi itu ada pengalaman sih di kampus saya nih kak. Ini pengalamannya tentang dikit-dikit AI. Jadi ada seorang dosen nanya, bagaimana sih kelarutan dari obat ini?
1: Dicari AI.
2: Dicari AI. Padahal sumbernya itu banyak loh gitu. Yang kita pakai itu sumbernya ada buku. Bukunya itu namanya Farmakope Indonesia edisi yang ketiga.
1: Itu udah jelas pasti ada
2: ya,
1: gitu.
2: Udah jelas pasti ada. Bukunya tebal loh kak. Setebal 15 cm lah gitu.
1: Wow, itu tebal ya.
2: Iya, anak farmasi gitu.
1: Oke, gak heran.
2: Jadi, jadi dia ngecek di AI. Ada si Della, ada si Gomono dan lain sebagainya. Itu ternyata di sumber yang lain gitu. Keliru gitu.
1: Salah.
2: Jadi perhitungan di jurnalnya itu salah dan akibatnya fatal. Nilainya nol.
1: Wow, makanya jangan terlalu percaya sama AI. Jadinya tuh kerja dua kali.
2: Yang
1: mana kamu memang mudah buat nyari larutan. Apa tadi?
2: Larutan terkandung dalam obat ini bagaimana larutannya.
1: Sebenarnya
2: gitu.
1: Sebenarnya kamu bisa langsung nyari di buku, tapi karena pengen cepat, cepat jadinya ngulang dua kali.
2: Iya sama seperti yang tadi. Contohnya Kak Wud, halo, saya sekarang saat ini sakit pada bagian kepala, denyut-denyut gitu, pusing gitu. Ternyata dikeluarkan obat dan Kaud langsung ke apotek beli obat. Ternyata obatnya tidak sesuai dengan kebutuhan Kaud.
1: Pun itu obatnya untuk sakit kepala.
2: Iya betul.
1: Mungkin dosisnya
2: beda kan. Jadi dosisnya nggak tepat gitu kan. Jadi Kaud aturan sehat dengan cek ke dokter langsung. Akhirnya bertambah sakitnya. Contohnya. Sakit hati gitu, kanker hati. Bisa jadi
1: sakit hati beneran ya, bukan sakit hati.
2: Iya, yang beda gitu.
1: Sakit hati beneran, hatinya beneran yang sakit. Ya bener-bener kalau salah obat ya. Ya cukup mengerikan sekali ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau kamu misalnya sakit nih, jangan langsung di AI-kan aja ya. Mending ditanya dulu. Maksudnya kalau kamu gak punya maksudnya agak susah nih akses dokter gitu. Kan ada misalnya punya teman yang farmasi, yeah, gitu, bisa ditanya gitu.
2: Atau kita langsung ke apotek aja, yeah, gitu. TTK-nya bisa ngedukasi kita gitu. Bener. Oh iya, Ibu kayaknya sakit ini. Mm-hmm. Kalau untuk meyakinkan hasil diagnosanya silakan ke dokter dulu ya, bener, Ibu. Nanti kami layan lagi untuk mengambil obat,
1: betul,
2: gitu.
1: Betul. Tapi Salman, di luar pekerjaan ini berarti untuk anak-anak farmasi mereka juga nggak bisa bikin laporan pakai AI ya?
2: Iya,
1: kan?
2: Betul, Kak. Ya, kan? Nanti itu bakal diteliti lagi, soalnya, oleh para dosen pembimbing.
1: Soalnya juga kayak terkait dengan angka-angka dan obat-obat gitu,
2: iya,
1: juga
2: betul,
1: agak gimana gitu ya kan, ini apa ya, ilmunya ilmu apa ya, ilmu terapan banget ya,
2: iya,
1: maksudnya
2: betul,
1: memang diaplikasikan banget gitu.
2: Iya,
1: kalau farmasinya pakai AI, ya gimana dong nanti gitu,
2: iya,
1: kan.
2: Iya betul.
1: Okay,
2: dan satu lagi teman-teman mahasiswa tuh, jangan khawatir untuk TTK ini, mm-hmm, atau D3 farmasi, jangan khawatir gak bakalan dapat lapangan pekerjaan. Jangan khawatir. Karena berserakan di mana-mana, Kak.
1: Benar.
2: Orang sangat butuh gitu, di rumah
1: benar,
2: sakit.
1: Bahkan
2: di
1: kekurangan
2: klinik,
1: deh kayaknya.
2: Iya, bahkan kekurangan. Itu kalau bisa boleh kita sebut merek ya, para itu.
1: Mm-mm.
2: Para gitu,
1: yeah,
2: kan. Itu sangat butuh sekali. Padahal ibu itu kan asli orang Sumatera Barat kan, banyak kosmetik yang dia
1: bener,
2: ciptakan
1: bener.
2: Itu beliau itu alumni farmasi loh, Kak.
1: Dan banyak anak-anak brandnya juga,
2: ya, banyak anak-anak
1: makin,
2: brandnya.
1: Makin dia munculin anak brand yang lain, dia, ya, butuh tenaga farmasi,
2: ya,
1: lagi.
2: Betul.
1: Gitu, betul. Ya, menarik sekali ya teman-teman Pro 2 jadi anak farmasi tapi susah belajarnya ya.
2: Iya.
1: Agak
2: jalani aja gitu.
1: Ya, enjoy aja,
2: iya,
1: ya, trust the process aja. Nanti hasilnya insyaallah enggak mengkhianati kok.
2: Iya,
1: gitu.
2: Kerja kita itu di dunia ini hanya menjalani.
1: Bener.
2: Karena dunia ini panggung drama. Kita,
1: yes,
2: sebagai aktornya gitu.
1: Yes, betul.
2: Sutradaranya
1: sekali
2: sudah menyelesaikan naskahnya,
1: betul,
2: gitu.
1: Kita jadi, udah ada naskahnya semua, teman-teman.
2: Iya, betul.
1: Gue,
2: kita hanya menjalani gitu aja lagi, kan, enggak gitu.
1: Benar. Nih, last but not least nih teman, okay, Salman.
2: Iya.
1: Ini udah hampir 1 jam ya kita ngobrol,
2: iya,
1: ya. Ini,
2: iya,
1: kalau bisa 2 jam deh.
2: Iya, nggak kerasa aja ya, Kak. Gitu.
1: Iya. Nih terakhir ya, Kakak,
2: iya,
1: mau
2: betul
1: nanya, kalau misalnya boleh dirangkum dari pembahasan kita dari jam 8 tadi nih di satu kalimat aja, apa sih alasan yang paling kuat kenapa profesi tenaga teknis kefarmasian ini tetap membutuhkan manusia walaupun teknologi dan AI terus berkembang?
2: Oke, siap teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Bahwasanya AI ini memang bagus kalau digunakan secara bijak. Kenapa TTK itu, tenaga teknis kefarmasian itu, tidak bisa digantikan oleh robot ataupun AI?
1: Mm-hmm.
2: Itu bahwasanya ada plus minusnya gitu. Sudah kita bicarakan di awal tadi.
1: Benar.
2: Bahwasanya itu TTK itu butuh yang namanya ilmu kejiwaan.
1: Udah berulang-ulang,
2: iya,
1: kali ya,
2: iya, berulang-ulang
1: kita
2: kali. Empati gitu kan. Jadi kita harus bijak lagi menggunakan AI. Contoh kasus yang sudah saya contohkan kepada Kak Uut tadi,
1: benar,
2: gitu. Ya gak bisa lah digantikan oleh AI gitu.
1: Betul sekali.
2: TTK ini sangat butuh sekali karena ini bersangkut paut dengan kesehatan bahkan nyawanya seseorang gitu.
1: Betul.
2: Iya, betul.
1: Jangan sampai kita yang harusnya ngasih obat malah kita nambah penyakit orang.
2: Iya, betul.
1: Gitu.
2: Karena farmasi itu, racun itu bisa jadi obat, bisa jadi racun gitu.
1: Betul. Sama istilahnya kayak air tuh kalau dia kecil bisa jadi teman, kalau,
2: iya,
1: dia besar bisa jadi lawan. Begitupun juga kalau obat kayaknya,
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Kalau benar
2: itu air apa api ya, Kak?
1: Air sama api sama.
2: Oh, sama. Oh, gitu.
1: Air kalau kecil kan kita bisa minum,
2: iya,
1: nanti kalau gede jadi banjir,
2: oh, iya,
1: jadi lawan, ya,
2: iya,
1: kan? Benar.
2: Jadi
1: kan?
2: Salman dapat kosakata baru nih ya.
1: Oh, iya.
2: Kata-kata baru ya. Soalnya sejauh ini Salman
1: api,
2: itu,
1: ya,
2: dapat api,
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, air juga.
2: Gitu.
1: Air juga Salman.
2: Iya.
1: Oke. Itu aja.
2: Ya, mungkin itu aja pesan saya, mm-hmm, itu terakhir, mm-hmm, bijaklah menggunakan AI atau teknologi. Dan ingat kembali, TTK itu pasti tidak bisa digantikan robot AI. Silakan konsultasi dan nanti akan dikasih edukasi sama,
1: betul,
2: TTK.
1: Betul, sama nih kayak penyiar kan. Sebenarnya bisa aja diganti AI, cuma bakal gak enak dong,
2: iya,
1: dengernya kan. Karena dia bakal datar aja. Ya,
2: iya, gak ada intonasinya gitu.
1: Benar, sebenarnya bisa gitu. Ya begitu juga dengan farmasi juga, begitu, mm-mm, juga dengan penyiar ya.
2: Iya, betul.
1: So itu dia obrolan kita di Klinik Pro 2 buat malam hari ini. Karena gak kerasa ya. 58 menit nih kita ngomong-ngomong,
2: ya,
1: nih Salman, gak kerasa banget. Ya sedih jujur, tapi ya udahlah Salman harus.
2: Udah berapa bulan sih, Kak, kita gak ketemu?
1: Iya, bulan puasa.
2: Akhir bulan puasa ya, bulan, mm-hmm, Ramadan.
1: Udah lama sih,
2: iya.
1: Kalau bisa Salman kita agendakan sekali sebulan Salman ke RRI Bukit Tinggi.
2: Boleh, silahkan, gak apa-apa. Asalkan jadwalnya tidak dempet,
1: yeah,
2: gitu.
1: Oke, nanti kita atur ya. Secocok mungkin jadwalnya dengan Salman ya.
2: Insya Allah multifungsi, multitalent, insya Allah.
1: Bener. Amin. Pastinya. Pasti. Dari sekarang udah bisa kita lihat ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau teman-teman Pro 2 ada yang ngefans sama Salman, terus kayak bertanya-tanya, Kak Uut kapan undang Salman ke Pro 2 lagi? WA aja Pro 2. Ya, nanti betul. Kita undang si Salman ke sini.
2: Iya, kalau enggak DM aja di Instagram ya.
1: Iya, benar. Nanti kita bahas apa aja deh yang terkait sama kehidupan Salman ini yang relate sama program-program kita. Mana tahu nanti ada segmen khusus untuk Salman.
2: Iya. Betul. Apa yang ada yang mau meet langsung kan gitu.
1: Wow, nanti kita tunggu aja ya gebrakan-gebrakan terbaru dari program Ketinggi. Oke deh Salman, terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya hari ini.
2: Sama-sama Kak.
1: Kak Uut untuk Pro 2 dan untuk teman-teman Pro 2, makasih banyak. Dan juga Uut belum pamit ya teman-teman Pro 2. Pamitnya dari Klinik Pro 2 dulu, and nanti kita ketemu lagi di program Story of the
2: Boleh
1: Day.
2: Boleh nih Kak, saya pamit dulu?
1: Boleh.
2: Boleh.
1: Boleh.
2: Oke, teman-teman semua, terima kasih dimanapun kalian berada. Mungkin ada yang di kos, ada yang di atas mobil, di rumah gitu kan yang dengar. Terkhususnya teman-teman saya mahasiswa Akademi Informasi Mambonjo Bukit Tinggi, dan terkhususnya guru-guru dan dosen-dosen saya di kampus mungkin pasti nih dengar. Khususnya mungkin
1: Pak Nazif.
2: Pak Nans mungkin dengar ya kan Kak. Apalagi Bu Dona nih Kak.
1: Dengar pasti nih kan.
2: Pasti anaknya loh, anaknya loh gitu kan. Jadi terima kasih pada teman-teman semua yang telah mendengarkan sedikit narasumber dari saya atau materi lah gitu ya kan Kak.
1: Informasi
2: gitu. Kepada teman-teman semua saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Percintaan tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih.
1: Wow, pakai pantun. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke teman-teman Pro 2, kita ketemu lagi nanti di Story of the Day. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di era sekarang, generasi muda punya peran penting dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Moderasi beragama menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik, tapi justru jadi kekuatan. Anak muda dituntut untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, apalagi di media sosial. Sikap saling menghargai antar keyakinan perlu dibangun sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan tetap menghormati orang lain. Dengan begitu, tercipta lingkungan yang damai, aman, dan nyaman untuk semuanya. Generasi muda yang toleran adalah fondasi kuat bagi masa depan bangsa yang harmonis.
2: Ci, ke mall yuk.
3: Yuk, pulang sekolah ya.
2: Jaket ini bagus ya, Ci, tapi mahal.
3: Iya, bagus, Ra. Mahal, tapi kan worth it buat dibeli.
2: Iya sih, tapi gak sampai budgetnya nih. Gimana ya?
3: Ya udah, jangan dulu. Nanti aja kalau udah ada.
2: Tapi aku suka. Gimana dong?
3: Udah, nanti aja.
2: Gak apa-apa deh. Beli sekarang aja. Pakai aja uang sekolah ini dulu. Nanti minta mama lagi.
3: Ya ampun Rin, jangan gitu dong. Itu namanya korupsi loh.
2: Gak apa-apa. Yang penting kan jaketnya kebeli.
4: Kita anak muda adalah masa depan bangsa. Pahami bahwa korupsi dihilangkan dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Stop korupsi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sakit apa, Kak? Sakit kepala, Dek. Semalam kakak insomnia dan belum bisa tidur sampai sekarang.
2: Terus tadi kakak minum obat apa?
1: Ini kakak dikasih temen. Obat tidur katanya.
2: Hati-hati, Kak. Jangan sembarangan minum obat. Apalagi obat tidur kan sejenis obat penenang yang bisa mengakibatkan ketergantungan.
1: Wah, bisa berefek seperti narkoba gitu ya?
2: Iya, Kak. Dan sebaiknya, kalau mau mengkonsumsi obat tidur atau penenang, harus sesuai dengan saran dokter.
3: Dampak penyalahgunaan obat penenang bisa berakibat fatal, dari ketergantungan hingga kematian. Jagalah keluarga dan lingkungan kita dari penyalahgunaan obat penenang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

Perlahan tapi pasti kendaraan kami melewati jalanan berliku menuju ketinggian 1250 meter dari permukaan laut menuju sebuah desa yang indah yang dikenal dengan nama Desa Lawang. Desa ini bersuhu dingin dan memiliki curah hujan yang tinggi per tahunnya. Desa dengan luas 16,69 km persegi dan berpopulasi 3.972 jiwa. Terdiri dari 6 jorong, yakni Jorong Lawang Tuo, Jorong Batu Basa, Jorong Katapiang, Jorong Gajah Mati, Jorong Bapak Tuangan, dan Jorong Buayan. Wilayah Desa Wisata Lawang

0: Bawang merupakan wilayah perkebunan tebu, sawah, kebun bawang, dan hutan. Desa ini tak sulit dijangkau. Jika kita beranjak dari Kota Padang, pengunjung harus menempuh jarak 107 km lewat jalan lintas barat Sumatera dan melewati jalan pendakian Kelo Ampe Pulau Ampe. Bila mengambil rute dari kota wisata Bukit Tinggi, wisatawan butuh 23 km perjalanan melintasi jalan Padang Lua, Maninjau. Tak hanya kaya dengan segala keindahan alamnya, desa ini juga menoreh prestasi sebagai juara pertama kategori homestay dan toilet umum di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Sungguh torehan luar biasa, di mana desa wisata Lawang harus bersaing dengan lebih dari 4.573 desa wisata yang ada di Indonesia. Hal inilah yang membuat kami menemui Ketua Pokdarwis Desa Wisata Lawang, Zilfaroni Sutan Rajolelo.
1: Ini adalah satu piala, yaitu juara satu anugerah desa wisata dalam kategori homestay dan toilet tingkat nasional. Penghargaan yang alhamdulillah sangat membanggakan dan sangat memuaskan. Kalau kategori untuk juara satunya memang ini yang pertama. Sebelumnya kami telah masuk 75 besar, sebelumnya 100 dan 500 besar. Ya, alhamdulillah sudah bertahun-tahun memang baru yang mendapat juara baru kali ini dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia.
0: Kategori homestay dan toilet umum di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dianugerahkan pada Desa Lawang berdasarkan penilaian kualitas pelayanan homestay yang baik serta mempertahankan desain arsitektur budaya lokal dan toilet yang mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kenyamanan wisatawan. Ini bisa dilihat dari salah satu homestay yang ada di desa ini, yakni Homestay Perjuangan. Saat memasuki homestay ini terasa kehangatan khas rumah penduduk yang sangat apik dan nyaman. Jejeran kamar yang cukup luas dengan fasilitas rumahan membuat siapapun yang menginap di sini akan merasa di rumah sendiri. Homestay Perjuangan termasuk dalam salah satu homestay yang dinilai oleh tim Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Daniel, pengurus homestay, berbagi cerita seputar homestay ini.
2: Homestay ini berdiri pada tahun 2015. Kami beroperasi. Beroperasi tahun 2015 itu alhamdulillah wisatawan lokal telah mengenal Homestay Perjuangan gitu kan. Yang mau ke Puncak Lawang, wisata Puncak Lawang, wisata Lawang Park gitu kan. Dan daerah wisata lainnya di sekitar Lawang ini, desa wisata Lawang gitu kan. Homestay Perjuangan ada 5 kamar, terdiri dari family room, single room, dengan group room. Lalu ada cadangan kamar kami sekitar 3 kamar, jadi jumlahnya sekitar 8 kamar gitu. Fasilitas ada sarapan pagi, di pagi harinya ada welcome drink, ada kopi teh di malam hari gitu kan. Lalu di setiap kamar kami sediakan toilet duduk di seluruh kamar. Masing-masing kamar ada toilet duduk. Lalu di masing-masing kamar ada dispenser untuk pembuatan minuman gitu kan. Nah, jadi terdiri dari 3 kategori kamar tadi. Kalau untuk rate-nya itu untuk per orangnya itu Rp110.000 per orang. Per orang. Itu sudah termasuk sarapan pagi. Nah, jadi itu kalau hitungan rombongan ya. Kalau satu keluarga yang satu kamar kecil yang single room itu Rp250.000 per malam gitu. Sedikit kelebihan dari sini selain lokasi yang strategis dekat dengan beberapa lokasi wisata di Desa Lawang ini, ada Lawang Park, ada Puncak Lawang, ada Muntanai gitu kan. Selain itu juga hasil dari homestay ini juga digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar sini. Seperti kita, untuk didikan subuh, itu penghasilan homestay untuk membayar kegiatan didikan subuh lah gitu kan. Lalu ada kegiatan MDA, MDA di daerah Ketaping ini untuk sebagian pendapatan kami lah disisakan ke situ lah. Karyawan tetap ada dua orang, gitu kan. Lalu ada karyawan tambahan sekitar dua orang lagi, jadi sekitar empat orang. Ya harapan tentu Lawang ini lebih dikenal oleh masyarakat di Indonesia ataupun di luar negeri gitu kan, di negara tetangga ataupun di luar negeri yang lainnya gitu. Untuk agar majulah pariwisata di Sumatera Barat ini gitu kan. Tentu kami masih belajar banyak kekurangan gitu, Bu. Banyak kekurangan di sana sini, tentu kami juga harus memperbaiki diri. Nah, jadi untuk kepentingan semualah pariwisata dan kemajuan desa wisata di Lawang ini gitu.
0: Masyarakat Lawang pada umumnya memiliki mata pencarian yakni berkebun dan bertani. Tebu Lawang merupakan salah satu komoditas unggulan yang diolah oleh masyarakat sekitar menjadi produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM seperti gulo saka, gulo semut, kacang goreng atau randang, kerupik ubi saka, minuman air tebu, nasi tangguli, kapelo bawo, tumbang, dan lain sebagainya. Produk unggulan gulo saka Lawang adalah produk unggulan Desa Lawang, di mana setiap hari Rabu dan Kamis, masyarakat Desa Lawang membuat gula saka menggunakan alat tradisional dan modern. Proses pembuatan gulo saka disebut mangilang tabu atau saka dengan menggunakan kilangan kabau atau kilangan masin. Pada hari Jumat, masyarakat akan menjual hasil produksi gulo saka ke pasar tradisional, yaitu Pasar Lawang, Tigo Balai. Komposisi keindahan alam, keramahan masyarakat, dan tradisi, serta kolaborasi semua pihak mengantarkan Desa Wisata Lawang menjadi pemuncak di event berskala nasional.

0: perjalanan tentang Pok Darwis dari mulai sampai menuju ADWI 2023 ini ya Bu ya. Mulanya kita mulai berkegiatan dari 2012, 2017 dan sampai 2023 sekarang. Jadi perjalanannya kita mulanya di lembaga membuat seluruh kegiatan yang ada di desa wisata yang dijadikan wisata. Salah satu contohnya baik dari daya tarik, UMKM, homestay, dan toilet, dan yang lain-lainnya yang ada di desa wisata. Jadi dari bermacam kategori itu, kami mulai menjual, mempromosikan atau memviralkan apa yang ada-ada di desa wisata Lawang. Dalam berjalannya waktu tentang desa wisata, masuklah itu namanya masuk kategori nominasi ADWI 75 besar wisata se-Indonesia, baru 75 ya Bu ya. Jadi terus berkegiatan yang alhamdulillah sampai sekarang masuk juara satu kategori yaitu homestay dan toilet tingkat nasional. Kalau di sini, kalau homestay di sini, sebetulnya homestay kan banyak ya Bu ya, mungkin seluruh Indonesia ada homestay ya Bu. Tapi kalau di sini homestay yang masuk kategori itu memang yang bilang homestay itu kan tamu atau wisatawan yang nginapnya di rumah penduduk. Jadi dia mengikuti apa kegiatan yang ada di homestay, bagaimana aktivitas di homestay dia mengikuti dan memang merasakan bagaimana dia seolah-olah wisatawan itu pulang kampung, merasakan gimana di homestay itu merasakan kekeluargaan, kebersamaan dengan pemilik homestay itu sendiri. Nah itu kalau masalah homestay, kalau standar khususnya, kalau kami belum tidak tahu standar khusus homestay ini Bu kan, tapi yang namanya toilet otomatis dibersihkan. Jadi sudah kebiasaan kebersihan di toilet atau di tempat-tempat toilet-toilet umum juga. Jadi mungkin sudah membiasa kali ya Bu ya. Jadi kami tidak tahu standarnya, tapi kami masuk di kategori toilet Bu. Dari awal mulai kegiatan sampai menang itu kita butuh waktu lebih kurang dari penilaian itu ada 4 hari Bu. Kalau dukungan masyarakat ini masyarakatnya tanpa terkecuali ya Bu. Boleh dikatakan dari berbagai unsur, dari berbagai lembaga yang ada di Nagari Lawang, baik dari segi dari pemerintah Nagari, KAN, PKK, dan seluruhnya lah, lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas yang ada di Nagari Lawang, yang sangat mendukung dengan kegiatan ADWI ini, Bu. Salah satu contoh, kayaknya ADWI ini, kalau yang dibilang Pok Darwis ini hanya sebagai wadah kayaknya, Bu. Ini sudah kerjasama kita masyarakat Nagari Lawang semua termasuk juga perantau-perantau kan, yang ikut mendukung dengan ADWI ini. Efek yang sementara otomatis kami, otomatis masyarakat Nagari Lawang merasa sangat bangga dan bagaimana sekarang masyarakat itu supaya lebih mempertahankan lagi. Dan keduanya seperti tamu-tamu sudah mulai berdatangan, ada-adanya kayak studi banding, kayak seperti berkegiatan-kegiatan di desa wisata sudah mulai, tapi belum begitu
1: karena baru ya Bu.
2: Iya. Nah, untuk harapan Bapak ke depan ini bagaimana agar bisa mempertahankan prestasi ini?
0: Harapannya itu kepada baik khususnya kepada Pok Darwis atau lembaga-lembaga lain atau seluruh masyarakat Nagari Lawang dan seluruh komunitas-komunitas unsur-unsur dan lembaga-lembaga yang ada, harapannya itu otomatis lebih meningkatnya lagi lah pariwisata dan kunjungan ke Nagari Lawang dan aman, nyaman, sebagaimana yang di Sabta Pesona itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau pemerintah kalau support apa mungkin belum bisa jawab ya Kak ya. Mungkin kami meminta atas nama lembaga mohon lebih diperhatikan lagi lah lembaga-lembaga yang ada ini. Cuman itu Kak, lebih diperhatikan lagi Kak.
3: Potensi wisata yang ada di desa wisata Lawang cukup banyak. Salah satunya yang sangat ikonik terdapat dua wisata unggulan yang sudah tersohor saat ini, yakni Puncak Lawang di Jorong Gajah Mati dan Lawang Park di Jorong Batu Basa. Kedua wisata ini terintegrasi di sepanjang tebing Nagari Lawang dan bisa dikatakan sebagai tempat terbaik untuk menikmati panorama Danau Maninjau dari ketinggian. Jika di Puncak Lawang punya banyak wahana, maka Lawang Park dikonsep lebih tenang dan alami. Bagi wisatawan minat khusus seperti trekking, para layang, dan sebagainya, ini bisa ke Puncak Lawang, sebab punya banyak wahana. Namun bagi yang ingin menenangkan diri, kegiatan family gathering, dan lainnya, bisa ke Lawang Park. Desa Lawang juga dikenal dengan para layangnya, karena tempat para layang di Puncak Lawang adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Puncak Desa Wisata Lawang juga telah melahirkan para atlet yang hebat dan memenangkan kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan yang telah ditorehkan oleh Desa Wisata Lawang ini tentu menopang banyak harapan dari masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Fuadi Datuk Panduko Intan.
4: Dukungan yang diberikan oleh masyarakat Nagari Lawang terhadap perkembangan wisata di Nagari Lawang ini cukup besar dan optimal. Karena di dalam pemilihan Nagari Wisata tahun 2023 ini kemarin, Nagari Lawang berserta masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakatnya andil mereka cukup besar untuk meraih Nagari Lawang ini untuk mendapatkan juara di Nagari Wisata ini. Efeknya untuk Nagari Lawang itu semakin bertambahnya kunjungan wisata baik dari luar maupun dari mancanegara datang ke Nagari Lawang ini. Dan juga efek lainnya yaitu peningkatan ekonomi masyarakat di Nagari Lawang ini bertambah karena semakin banyak wisatawan dan juga semakin banyak hasil-hasil yang dihasilkan oleh Nagari Lawang seperti gula merah, tebu, dan lain-lainnya, itu cukup banyak peminatnya dari masyarakat yang datang ke Lawang, baik sebagai wisatawan maupun sebagai pengunjung yang lain-lainnya. Itulah yang dirasakan oleh Nagari Lawang, terutama hasil dari Nagari Lawang itu ada kacang lawang, saka lawang, tebu lawang, dan itu betul-betul meningkatkan ekonomi dari masyarakat Nagari Lawang. Harapannya ke depan semoga masyarakat Nagari Lawang bisa mempertahankan juara satu ini dan juga bisa meningkatkan lebih maju lagi wisatawan ataupun daerah wisatanya, baik itu berupa kebersihan dan lain-lainnya, untuk lebih meningkatnya kunjungan wisata ke Nagari Lawang ini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
6: Gak ada apa-apa kok, Bu.
5: Ayo, cerita aja sama ibu.
6: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
5: Terus?
6: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
5: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
6: Enggak sih, Bu. Cuma kan selama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
5: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Lika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?
6: Bye.

Oh, kasih teman-teman Pro 2 dari Rika Roslan dan juga Tiwi udah nganterin kita ke pukul 22.10 menit waktu Indonesia Barat. And it's time for story of the day buat hari ini ya teman-teman Pro 2, udah share nih question box-nya di Instagram Pro 2 Bukit Tinggi. Jadi teman-teman Pro 2 bisa curhat ya. Tapi kali ini kita ngobrolin seputar dengan AI ya. Nah, terus juga teman-teman Pro 2 selain itu juga bisa request bisa lewat Instagram ataupun lewat WhatsApp juga di 08 1166994 80, atau juga bisa lewat TikToknya Pro 2 karena udah lama banget gak sih Uut gak live. Jadi siapa yang merindukan Uut boleh langsung aja merapat ke TikTok Pro 2 Bukit Tinggi. Wih, rame banget yang nonton, ada 120 orang, 130 orang lagi, wow. Selamat itu ya, makasih banyak semuanya. Nanti kita bikin fan club ya. Namanya apa ya? Uutlicious. Nah, kayak kita Uutlicious aja nanti ya teman-teman Pro 2. Nah, jadi seperti biasanya kalau masalah request di Pro 2 tuh gak pernah gak rame ya, selalu rame. Nah, kayak malam ini nih teman-teman Pro 2 bakal ada requestan dari Kafir dengan Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Tuh, sampai bersumpah-sumpah gitu ya teman-teman Pro 2. Gak apa-apa, kita puterin. Terus habis itu juga bakal ada requestan dari Kalingga ya, Sadrah dari For Revenge. So itu dia teman-teman Pro 2, dua lagu yang bakal puterin ya di malam hari ini buat nemenin ruang dengar kamu beberapa menit ke depan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: cari tempat makan, yang lewat malah makanan daerah terus. Yang dulu dianggap makanan rumahan biasa, sekarang malah banyak dicari dan dicoba anak muda. Mulai dari jajanan tradisional, masakan khas daerah, sampai minuman lokal, semuanya mulai dikenal lewat konten dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Banyak yang mulai sadar kalau rasa lokal juga punya ciri khas yang gak kalah menarik. Yang dulu dianggap biasa, sekarang malah dicari.
1: Punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
2: Boleh dong, Nak.
1: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
2: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2. Mau dengar
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih bareng UU teman-teman Pro2, kita di Pro2 Bukit Tinggi dan tentunya masih di program yang sama ya sampai ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. And anyway, di sini UU masih bakal putarin requestan-requestan dari teman-teman Pro2 khususnya yang ada di TikTok ya. Jadi buat teman-teman Pro2 yang mau requestannya cepet diputerin, boleh langsung aja ke TikToknya @pro2rribukittinggi ya. Nah, teman-teman Pro2, kita bakal puterin requestan selanjutnya. Itu bakal ada requestan dari Kak Syarifah ya, dengan Sang Dewi dari Liodra dan juga Andi Rianto. Kemudian setelah itu ada requestan spesial dari Bang Vicky di Aura alias Auratas. Tetangganya RRI Bukit Tinggi banget nih. Tadi requestnya banyak sih sebenarnya, berhubung lagunya gak ada, jadi kita bakal puterin yang ada aja ya Bang Vicky ya. Kita bakal puterin lagu dari Bruno Mars featuring dengan Karol G, ada Still. Kayaknya cocok banget sih buat kita dengerin di malam-malam kayak gini ya. Maksudnya nih cuacanya agak dingin sih sekarang menurut UU, tapi gak tahu menurut yang lain ya kan. Karena habis hujan dan juga tadi berembun banget. Of course ini dingin dan cocok banget buat tidur. Tapi kalian jangan tinggalin UU ya, tetap dengerin UU sampai jam 12 malam nanti. So itu dia teman-teman Pro2, kita bakal puterin Sang Dewi dari Liodra dan juga bakal ada Still dari Karol G dan juga Bruno Mars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, teman-teman Pro 2, I still love you ya. Sama dong kayak Wood yang still love you, teman-teman Pro 2. Makanya Wood masih bakal puterin requestan-requestan yang udah masuk ke Pro 2 buat malam hari ini ya. Kita sapa-sapa dulu lah ya teman Pro 2 yang ada di TikTok, biar kalian guys tetap mau join ke Pro 2 karena namanya dimension. Asik, gak semudah itu juga ya untuk stay. Ini ada Bang Ardi, ada Kak Rimai, ada Nadi Jista, ini Wood gak tahu nih cewek apa cowok. Terus ada Marita Edi, terus juga ada Ayah Noval ya. Terus ada Sulaiman dan juga ada Meng ya. Ini ada Kak Azad Indra juga baru join nih. Halo, makasih.

sih yang udah join di Pro 2 Bukit Tinggi hari ini ya. Semoga bisa mengobati rasa rindunya deh sama Uut karena udah lama gak nge-live. Siapa yang rindu sama Uut? Kayaknya gak ada juga sih. Ya udahlah ya, kita anggap aja orang-orang rindu sama kita. Nah teman-teman Pro 2, sebagai penyiar yang baik hati dan tidak sombong, Uut bakal puterin requestan selanjutnya. Ini ada dari Kak Rimai ya, ada requestannya selepas kau pergi dari Laluna. Emang kenapa sih Kak selepas dia pergi, emang apa yang terjadi? Apakah kamu lebih bahagia atau kamu gamon atau kamu sedih? Sedih gak berujung kayak lagunya Glenn Fredly? Kalau Uut sih pastinya kalau selepas dia pergi pasti bakal lebih happy ya. Karena kita buat apa ngelepasin orang kalau ujung-ujungnya kita gak happy gitu. Kecuali kalau melepasnya terpaksa ya kan. Terus setelah itu juga bakal ada, ini nyambung deh kayaknya lagunya ya, karena melepaskan seseorang untuk pergi itu gak semudah Hom Pimpa. Nah itu dia teman-teman Pro 2. Lagu selanjutnya ya bakal ada Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Hom Pimpa, requestan dari Bang Ardi. Nah ini baru ada yang join lagi nih, Kak Sria Selalu. Halo, selamat malam Kak Sria Selalu. Ini di Bali pasti udah malam banget gak sih? Udah jam berapa ya? Kayaknya 11:30 ya? Kak kenapa gak tidur sih? Kakak kayaknya secinta itu ya sama Uut. Enggak juga ya. Ya udah deh, kita puterin dulu lah ya teman-teman Pro 2 beberapa requestan untuk beberapa menit ke depan. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia selepas kau pergi dari Laluna.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
4: Apaan sih kamu, Li?
3: Nora.
4: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
5: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
4: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
3: Wow.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Woti malam hari ini ya, yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Anyway, teman-teman Pro 2 masih di sini buat puterin requestan yang udah masuk ya lewat TikToknya Pro 2 Bukit Tinggi. Nah, tadi udah banyak ya lagu-lagu yang Wood puterin, ada Nabila Takia, ada Bruno Mars, ada Lyodra, dan masih banyak lagi tadi yang udah Wood puterin. Next kita bakal ke Mesahira ya dengan Di Ujung Minggu, requestan dari Kak Salvia. Kemudian setelah itu juga bakal ada requestan dari Kak Sria Selalu. Itu lagunya Mahalini ya teman-teman Pro 2, ini kayaknya lagu baru ya. Mahalini dengan Bermimpi ya, ada nih, nanti kita puterin ya Kak Sria Selalu. Semoga Kak Sria Selalu juga setia selalu ya untuk menunggu lagu requestannya kita puterin buat malam hari ini. Nah teman-teman Pro 2, kita langsung aja ke lagu berikutnya. Untuk di malam hari ini kita langsung aja puterin Di Ujung Minggu by Mesahira. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ah, macet lagi.
2: Eh, jangan diklakson, Ron.
1: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
2: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
1: Masa sih?
2: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
3: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
1: Apaan sih klakson-klakson?
2: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

0: 02, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Kadang kita mikir ibadah itu cuma soal waktu dan tempat tertentu. Padahal, banyak hal sederhana yang sering kita lakukan setiap hari juga punya nilai. Bangun pagi dan tetap jalan meski capek, kerja atau belajar dengan jujur, nahan emosi waktu lagi pengen marah, bahkan milih buat gak nyakitin orang lain. Hal-hal kecil itu mungkin kelihatan biasa, tapi kalau dijalani dengan niat yang benar, semuanya bisa jadi bentuk ibadah. Karena mendekatkan diri gak selalu harus lewat hal besar, kadang justru lewat keseharian yang kita jalani dengan hati.

0: Iya. Ini udah jalan. Bentar ya. Aduh, telat nih.
1: Ih, apaan sih, Nggi? Berisik.
0: Kak, tolong pesenin ojek online dong. Aku udah telat nih. Janjian sama klien di kafe yang biasa kita makan siang ya.
1: Ih, iya. Kenapa, Nggi? Kok lemes banget sih?
0: Dealnya batal, Kak.
1: Loh, seriusan? Kok bisa gagal? Kenapa?
0: Iya, soalnya aku telat. Harusnya semalam aku gak begadang.
1: Aduh.
0: Pas datang ke pesta ultahnya Nia. Jadi bisa bangun pagi dan bisa datang meetingnya on time.
1: Ya ampun, ya udah, mau gimana lagi? Lain kali kamu itu harus lebih menghargai waktu ya.
0: Iya, batal.
1: Udah, cep.
2: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hey, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja, dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh.
1: Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih. Aku dapet chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Jumat 2 Oktober 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara, dengan gelombang 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 3 Oktober tahun 2026, selamat pagi, Merdeka!

Oke, nomor Pro 2 ada Fatin mengawali perjumpaan kita di hari ini. Teman Pro 2, aku Asabul kembali menyapa kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, apa kabarmu malam ini? Malam gak tuh subuh ini ya, pagi ini teman Pro 2, semoga sehat selalu, bahagia selalu. So, lidahku agak sedikit sulit untuk dikondisikan teman Pro 2 ya. Sorry banget karena lagi sariawan dikit. Tapi semoga aja jelas ya apa yang aku sampaikan nih. So, teman Pro 2, semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu dimanapun kamu berada. Jangan sampai sakit teman Pro 2 ya, walaupun cuma sariawan ternyata ini juga ya berdampak besar terhadap banyak hal, makanya dia susah teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa, aku masih bahagia, masih happy, masih excited untuk bisa nemenin kamu di pagi ini hingga nanti pukul 10 pagi. Tentunya teman Pro 2 dengan ragam program yang akan aku bawain, ada apa aja Bul, ada banyak banget teman Pro 2 ya. Saya ini bakalan ada satu lagu religi dari Haddad Alwi, Damai Bersamamu teman Pro 2. Nanti bakalan disusul dengan tilawah on air. Untuk edisi hari ini kita bakalan tilawah sama-sama ya Quran Surah Ali Imran ayat 23 hingga 35 dari M. Zaki Fadilah dari Mansatu Bukit Tinggi. Dan teman produser nanti bakalan ada satu lagu religi sebelum nanti kita sama-sama ya dengerin sederet lagu pilihan dari aku buat kamu di program Jazz Music pagi ini hingga ke pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Info. Jadi ada informasi terbaru terupdate terkini dan nanti bakalan disusul dengan program Spade hingga ke pukul 9. Di pukul 9 teman Pro 2 bakalan ada English Corner di mana aku bakal bawain ya dan undang narasumber juga buat kamu. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM kalau kamu nggak mau dengan kalau kamu nggak mau ketinggalan dengan keseruan-keseruan kita di pagi ini, oke? Okay? Dan sebelum itu teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang masih tidur, boleh banget bangun dulu teman-teman ya. Sayang banget kalau misalkan kamu masih rebahan, masih berselimut, sedangkan udah banyak orang yang ya udah pada pulang dari masjid gitu ya, pulang sholat subuh. Jadi boleh banget, jangan sampai kamu ketinggalan dengan hal-hal baik yang bisa kamu lakukan di pagi ini, oke? Okay? Aku Asabul teman Pro 2, nanti bakalan masih bersama kamu dan sapa kamu lagi di program Spada. Tungguin aja di pukul 6 tepat juga bakalan ada Pro 2 Info.

0: Prodwe FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadillah. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat dari ayat 23 sampai 35. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Demam Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul. Dan aku bakal puterin lagu-lagu pilihan buat kamu, lagu pop Indonesia dan mancanegara. Semoga kamu suka ya dengan sederet lagu yang nanti aku hadirkan di Jazz Music pagi ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Pernah enggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan di luar kota, bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Sekarang, budaya nggak cuma disimpan di lemari arsip atau museum. Foto-foto jadul bisa dipulihkan dengan teknologi digital, bangunan bersejarah dipindai jadi versi 3 dimensi, bahkan pertunjukan seni tradisional direkam dengan kualitas tinggi.

0: Semua itu jadi cara baru supaya cerita lama tetap hidup di zaman serba online. Tradisi tetap ada, cuma medianya yang makin modern.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Konten kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.
1: Setiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
2: Loh, Bapak kenapa?
1: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
2: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
1: Nugget ayam, Bu?
2: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget, kan bisa meningkatkan nilai jualnya, Pak.
1: Gitu,
2: dan
1: ya,
2: bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini, kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
1: Wah, ide yang bagus itu Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
2: Baik Pak.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, teman Pro 2 barusan ada penjaga hati dari Nadif lewat di ruang dengar kamu. Siapa sih yang gak tahu dengan Nadif bahasa lama, teman-teman ya. Dan next, aku bakal puterin lagu terakhir kita di program Jazz Music pagi ini, teman Pro 2, ada Feby Putri. Semoga ada waktu luang.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, udah selesai ya kita melabuhi perjalanan di pagi tadi di program Jazz Music. Dan saatnya teman-teman Pro 2 kita ketemu di program Sepada dengan ragam topik yang akan aku bahas. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2 mengawali perjumpaan kita di Sepada edisi hari ini, kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, mungkin kamu udah pada tahu ya, ini rame banget di sosial media yang mana Rocky Gerung ini dilantik menjadi One Team Press, dan aku bakal spill bahwasannya Rocky Gerung ini dilantik sebagai anggota One Team Press oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 2 Oktober 2026 alias kemarin teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, Rocky ini memiliki latar belakang akademik, filsafat, dan pernah mengajar sebagai dosen tidak tetap di Universitas Indonesia. Gimana teman Pro 2, perjalanan karir Rocky ini mencakup aktivitas akademik, isu demokrasi dan HAM, politik, hingga menjadi pembicara publik. Dan teman Pro 2, dari informasi mengenai Rocky Gerung, kita beralih ke informasi berikutnya. Yang mana informasi kedua ini teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Teman Pro 2, Mitch Becker ini membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dengan penampilan luar biasa mencetak 5 gol dalam pertandingan Indonesia versus Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Yang mana teman Pro 2, pengamat sepak bola tanah air Rara Menusa Maka Giansar ini menekankan teman Pro 2 bahwa Indonesia tidak boleh tergantung sepenuhnya pada performa Mitch Becker dan perlu mengembangkan solusi alternatif untuk mencetak gol. Yona teman Pro 2, tim Indonesia harus melakukan evaluasi mendalam dan menyusun strategi khusus untuk menghadapi pertandingan mendatang melawan Thailand agar tetap kompetitif. Teman Pro 2, dari informasi yang membanggakan terkait Indonesia melawan Bangladesh dengan 5 gol yang dicetak oleh penampilan luar biasa Mitch Becker, kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2. Yang mana agak sedikit bukan tidak membanggakan, tapi melainkan ternyata dalam Asian Games 2026 Aditya Tri Syahria ini petik pelajaran karena gagal di final panjat tebing teman Pro 2. Yona, atlet panjat tebing Indonesia Aditya Tri Syahria ini teman Pro 2 itu tetap semangat meski belum meraih hasil maksimal di Asian Games 2026. Yona, teman Pro 2 pada partai final nomor speed putra, atlet asal Jawa Tengah itu dinyatakan false start di laga penentu. Dan teman Pro 2, Aditya sebelumnya mencatat rekor Asian Games 4,62 detik di kualifikasi speed putra sebelum terkena false start di final. Dan teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bahwa aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti aku sapa kamu lagi dengan topik yang luar biasa tentunya di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Apa? Udah jam 6.
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu.
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih berakos sabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 ada Zara Leola hilang tapi ada, dan juga ada Rara Sudirman. Apa salahnya mengawali perjumpaan kita di pagi ini? Dan teman Pro 2, aku bakal bakal kasih gambaran ya teman-teman Pro 2 bahwasanya ada banyak hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu bangun pagi dan kamu memilih untuk menjadi pribadi yang produktif, bukan yang menghabiskan waktu rebahan dari pagi sampai sore terus malam lagi, teman Pro 2. Apa aja, Bul? Yang pertama, teman Pro 2 ya, kalau misalkan kamu udah bangun, terus kamu memilih untuk sarapan, aku yakin itu bakal jadi satu awal yang baik untuk pagi kamu, teman Pro 2. Dimana kamu dengan sarapan, kamu udah punya ini ya, udah punya tabungan tenaga gitu, teman Pro 2, untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas produktif di pagi ini. Mungkin bisa dengan jogging pagi, atau dengan olahraga, atau dengan siram tanaman di pagi hari, itu vibes-nya akan beda, teman Pro 2. Ketika kamu memilih untuk siram tanaman di pagi hari, terus kamu ngelihat gitu ya, bahwasanya gimana suasana pagi, terus juga ngelihat di mana tumbuhan kamu yang kamu sirami sendiri dengan air-air yang udah kamu siapin, itu vibes-nya akan beda. Positifnya itu akan berasa gitu, teman Pro 2, ke diri kamu. Kalau kamu nggak percaya, boleh banget cobain. Terus di samping itu mungkin bagi kamu yang ngekos gitu ya, nggak ada tanaman yang bisa disiram, nggak apa-apa, it's okay. Mungkin kamu bisa nih dengan jalan pagi, teman Pro 2, terus ngelihat aktivitas pagi masyarakat. Ada yang berangkat ke sawah, ada yang berangkat ke ladang, ada yang berangkat kerja gitu ya, apalagi di Bukit Tinggi ya, banyak pedagang, ada yang mulai berangkat ke Pasar Awur. Jadi ketika kamu ngelihat berbagai aktivitas itu juga akan membuka mata kamu ngelihat lebih dekat realita masyarakat saat ini. Mungkin dari Senin sampai Jumat, kamu bangun pagi langsung siap-siap berangkat kantor atau berangkat sekolah pagi ini, mungkin agak sedikit berbeda yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2, yakni dengan sekedar jalan kaki keliling-keliling di tempat sekitaran kamu, dan kamu bisa ngelihat berbagai macam aktivitas pagi yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai background, dengan berbagai latar belakang pekerjaan, sehingga itu juga nanti bakal jadi titik syukur kamu, akan jadi titik di mana kamu ngerasa bahwasanya, oh ternyata hidup ini punya berbagai ujian masing-masing, berbagai jalan masing-masing, berbagai proses masing-masing, sehingga kamu lebih menyadari bahwa gak ada yang lebih baik dalam menjalani hidup ketimbang rasa syukur dan juga ketimbang rasa syukur daripada rasa mengeluh gitu, teman-teman ya. Karena seringkali kita dihadapkan dengan pemikiran, dengan mindset di mana kita sering ngelihat ke orang dan mengeluhkan apa yang menjadi takdir hidup kita, padahal di balik itu ada banyak rasa syukur yang harus kita syukuri, yang banyak orang terkadang pengen banget di posisi kita. Jadi itu dia, teman-teman ya. Terkadang dengan sesederhana jalan kaki keliling sekitar tempat kamu tinggal,
sebenarnya ada banyak hal yang bisa kamu petik dari kegiatan sederhana itu. Jadi boleh banget teman-teman ya, kamu harus menjadi pribadi yang produktif di weekend ini, harus menjadi pribadi yang produktif di ujung minggu ini teman pro 2 ya, karena dari produktif kamu itu akan menjadikan kamu seseorang yang luar biasa, seseorang yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Oke? Teman pro 2, gak kerasa ya, udah di hari Sabtu aja ternyata waktu cepat berlalu. Dan ini adalah minggu perdana kita, Sabtu perdana kita ya, alias ujung minggu perdana kita di bulan Oktober. Semoga ini bisa menjadi rehat yang luar biasa untuk aku, kamu, dan kita teman pro 2 di Sabtu minggu ini. Rehatnya ya rehat yang berkualitas juga, rehat yang produktif gitu teman pro 2. So jangan kemana-mana dulu, tetap beraku asabul, dan aku putarin dulu ya ada lagu di ujung minggu dari Mesa Hira.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Memulai pagi dengan kebiasaan sehat memberi energi untuk menjalani hari dengan baik. Bangun cukup dan nikmati sarapan bergizi untuk menjaga konsentrasi dan stamina. Minum segelas air putih untuk rehidrasi setelah tidur malam. Sertakan karbo kompleks dan protein agar kenyang lebih lama dan gula darah stabil. Tambahkan porsi buah atau sayur untuk serat dan vitamin. Luangkan 10-15 menit untuk peregangan atau jalan pagi sebagai pemanasan tubuh. Hindari ponsel selama 15 menit pertama agar pikiran lebih tenang. Dengan rutinitas sederhana ini, produktivitas dan kesehatan akan meningkat.
1: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa sih yang gak mau produktif di pagi hari, betul gak teman-teman? Tapi untuk bisa produktif, kamu perlu nih Teman Pro 2 tahu dulu nih harus melakukan apa. Jadi aku mau rekomendasi ini Teman Pro 2 ya, kamu kalau misalkan mau produktif di pagi ini, jangan lupa untuk buat satu rencana yang bisa membuatmu tidak hanya berdiam diri saja Teman Pro 2. Entah pergi olahraga atau kegiatan lain yang sekiranya Teman Pro 2 ini bermanfaat dan tidak menyia-nyiakan. Dan kamu juga bisa nih Teman Pro 2 memikirkannya ketika ingin tidur di malam hari agar besok pagi kamu punya tujuan untuk melakukan sesuatu meski di hari libur. Misalkan nih nanti malam Teman Pro 2 kamu udah bisa mikirin besok kamu mau kemana, mau ngapain, mau kegiatan apa, oke? Dan Teman Pro 2, stop handphone ketika hari libur. Ini juga akan membuat kamu dan membantu kamu agar menjadi pribadi yang produktif. Sementara kamu mikirin hal-hal yang mungkin bisa kamu lakukan, Teman Pro 2, kamu mungkin sebelum memang betul-betul menonaktifkan HP kamu, mungkin kamu bisa nih Teman Pro 2 ya, lihat rekomendasi atau kamu bisa searching di ChatGPT mungkin atau Google gitu ya, apa yang bisa kamu lakukan di pagi hari dengan background kamu A, dengan hobi kamu B misalkan, karena itu juga tentu akan membantu menemukan gitu ya Teman Pro 2 kegiatan apa yang sekiranya cocok untuk kamu. Dan Teman Pro 2, mungkin kamu bisa coba dan belajar skill baru, jangan cuma bisa itu-itu aja gitu ya Teman Pro 2, mungkin kamu bisa mengenali hal-hal baru juga nih di weekend ini. Minggu ini kamu dapatin ilmu baru A, minggu depan kamu dapatin ilmu baru B, sehingga kamu bisa memiliki banyak skill dan juga banyak hal baru yang kamu ketahui. Dan teman-teman Pro 2, terakhir nih ya, hal yang basic yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan rumah. Karena Teman Pro 2 ya, siapa yang belum membersihkan atau membereskan rumah, ini pasti pekerjaannya rada terganggu gitu gak sih? Kalau aku iya Teman Pro 2, misalkan nih kosan aku belum bersih, terus udah ngerjain A, B, C, tapi pikiran ini masih terbebani karena ada hal yang belum diselesaikan. Jadi boleh banget Teman Pro 2, supaya kamu nyaman melakukan kegiatan-kegiatan baru yang akan kamu lakukan atau kegiatan-kegiatan positif yang udah kamu rencanakan, sebelum kamu eksekusi itu mungkin kamu bisa bereskan dulu nih rumah kamu, bisa bersihkan dulu kosan kamu, kontrakan kamu gitu ya Teman Pro 2, karena ini akan membuat kamu lebih lega untuk melakukan berbagai kegiatan sampai nanti sore, bahkan sampai nanti malam, oke? Jadi pastiin semuanya aman dulu, yang terdekat dengan kamu, kamar kamu, terus juga mungkin cucian-cucian kamu, bereskan dulu teman-teman, sehingga kamu lebih legowo, lebih tenang, lebih rileks, lebih alias ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang udah kamu rencanakan, kamu gak terbebani lagi dengan hal-hal basic ini, oke? Okay?

0: peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.

0: Oke, Demam Pro 2, nggak kerasa udah pukul 6:59 waktu Indonesia Barat aja ya kita di pagi ini, dan jangan kemana-mana dulu, stay tune aja di 94,8 FM, karena nanti aku Ashabul bakal kembali buat kamu dengan informasi lainnya. Demam Pro 2, jangan lupa produktif ya. Tadi kita udah bahas nih mengenai beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai produktivitas di pagi hari. Semuanya bermanfaat, Demam Pro 2, asalkan kamu bisa melakukannya dengan maksimal, oke? So, Demam Pro 2, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sampai ketemu pada part 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.